Teman terbaik kamu. Pro 2 FM 105,5 FM Pro 2 RRI Sengilia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, untuk musik dan juga informasi kali ini, satu jam ke depan Vinika bakal bagi ini ke kamu nih ya. Tanggal 29 Juli 2026 itu diperingati sebagai hari apa aja. Buat kamu yang penasaran, pokoknya stay tune terus nih teman Pro 2 di ruang dengarnya. Terus juga buat kamu yang udah mulai beraktivitas di hari apa nih, hari Rabu, ya ampun, kayaknya masih baru juga mulai pagi tuh, udah agak gagal fokus nih teman Pro 2 ya, please deh Vinika. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, pokoknya buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana. Buat kamu yang udah mulai beraktivitas, hati-hati di jalan ya, semangat beraktivitasnya, selamat sampai, semoga selamat sampai tujuan.

Kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Bro, sis, tau gak sih? Masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah 1 tujuh.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut deh teman Pro 2 ya. Untuk topik 29 Juli 2026 itu memperingati hari apa aja. Sebelum Finka spill nih, Finka pengen ngucapin dulu buat teman-teman Pro 2 yang hari ini lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun, semoga apapun yang kamu semogakan nih ya, segera tersemogakan. Amin, amin, amin, amin. Paling serius nih teman-teman Pro 2. Jadi untuk yang pertama tuh ya, di tanggal 29 Juli 2026 ada Hari Bakti TNI Angkatan Udara nih, yang ke-79 nih teman Pro 2. Peringatan yang memang mengenang keberanian para pelopor Angkatan Udara dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada masa agresi militer Belanda 1 nih ya. Hari bersejarah ini juga enggak cuma menjadi penghormatan atas keberhasilan operasi udara pertama yang dilakukan oleh AURI, tapi juga menjadi pengingat bahwa pengorbanan pahlawan udara yang gugur ketika menjalankan tugas kemanusiaan demi bangsa dan juga negara nih. Semangat rela berkorban, terus juga profesionalismenya tuh, pengabdian kepada negara menjadi nilai utama yang harus terus diwariskan lewat peringatan Hari Bakti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara setiap tahunnya nih teman Pro 2 ya. Siapa nih yang mau merayakan Hari Bakti TNI Angkatan Udara? Abis itu ada banyak banget event-event nih teman Pro 2, kayak ya misalkan lari gitu ya, terus juga entah apa, itu banyak banget biasanya kegiatan-kegiatan dalam memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara, baik itu di tentaranya atau mungkin bahkan terjun juga ke masyarakat loh teman Pro 2 ya. Tinggal kamu cari-cari aja informasinya, siapa tahu ada gitu kan. Selanjutnya kira-kira ada peringatan apa lagi yang bakal dirayakan di tanggal 29 Juli 2026? Buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. All the love is painful, baboceram babok, that's what I always do. Such a pain is beautiful, yeah. The same as you. 희망은 실망을 웃음만은 절망을 다. 사랑이 깊어질수록 아픔은

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 untuk tanggal 29 Juli 2026 berikutnya diperingati juga sebagai Hari Harimau Internasionalnya, International Tiger Day nih teman Pro 2. Tapi ngomongin tentang binatang nih teman Pro 2, ya terutama harimau, Indonesia tuh bisa dibilang kembali berduka nih, karena Vinka sempat baca beberapa postingan, ada yang bilang pokoknya kayak kebun binatang gitu, hewan-hewannya tuh kurus teman Pro 2, ya jadi kita tuh kayak kasihan gitu banget liatnya. Selain diperingati di Indonesia nih teman Pro 2, ya ternyata untuk secara global dikenal juga dengan International Tiger Day nih. Peringatan ini pertama kali diperingati di tahun 2010 sebagai respons terhadap menurunnya populasi harimau liar di dunia hingga sekitar 97% dibandingkan satu abad sebelumnya, kalau dikutip dari National Today ya. Tapi benar sih teman Pro 2, gak cuma di Indonesia aja tapi juga secara global atau dunia, hewan-hewan tuh udah mulai punah loh ternyata. Sehingga tujuan utama Harimau Internasional ini adalah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap ancaman yang dihadapi harimau, sekaligus mendorong berbagai upaya konservasinya nih teman Pro 2 ya. Terus juga banyak banget nih organisasi-organisasi lainnya yang ikut berpartisipasi dalam kampanye perlindungan spesies harimau dan juga hewan-hewan lainnya lewat edukasi, penelitian, dan juga pelestarian habitat. Gitu deh teman Pro 2, kalau kamu udah apa nih yang kamu lakukan untuk sebagai aksi bahwa kamu juga menjaga populasi alam nih teman Pro 2 ya. Gak perlu repot-repot, yang penting cukup campaign aja supaya lebih banyak lagi orang-orang yang aware ataupun sadar bahwa menjaga populasi dunia itu penting nih teman Pro 2, termasuk dengan menjaga hewan-hewan liar juga. Jangan diganggu, jangan diburu gitu teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, gak berasa juga nih sekarang udah menunjukkan pukul 8 kurang 10 menit, yang mana sebentar lagi kita udah selesai nih untuk musik dan juga informasi. Abis ini kita bakal masuk ke top billboard ya di pukul 8 sampai pukul 9. Terus juga buat teman-teman Pro 2 yang udah beraktivitas di Rabu paginya, semangat beraktivitas nih teman Pro 2. Udah sarapan belum? Kalau belum jangan lupa sarapan ya, sambil ditemani lagu dari Lomba Sihir.
1: Okay, nice.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, sekarang kita masuk ke Top 100 Billboard nih teman Pro 2 ya. Ada lagu-lagu siapa aja yang masuk ke Top Billboard minggu ini, edisi Juli 2026 nih, 29 Juli maksudnya. Nah teman Pro 2, sebelum kita lanjut nih ya, kayaknya udah banyak banget nih lagu-lagu baru yang masuk ya. Tapi ternyata teman Pro 2, penguasa Billboard itu adalah Olivia Rodrigo nih. Jadi banyak banget lagu-lagunya Olivia yang masuk ya, mulai dari The Cure, terus juga ada Drop Dead pasti tentu nih teman Pro 2, terus ada siapa lagi ya, pokoknya lagu-lagu Olivia tuh masuk nih ya. Terus juga ada Stupid Song nih. Jadi langsung aja kita ke posisi 20. Dari urutan 20 gak sih, ada Young Miami dengan Spend That nih teman Pro 2. Setelah minggu lalu dia di posisi 19 nih, turun ternyata ya minggu ini ke posisi 20 setelah 9 minggu bertahan. Lama ya, berarti 9 minggu sekitar 2 bulan lebih nih teman Pro 2. Terus juga di posisi 19 ada Be By You dari Luke Combs. Di minggu lalu tuh dia di posisi 18, turun nih 1 peringkat ya, setelah bertahan selama 23 minggu teman Pro 2. Ada new entry di posisi 18, yaitu dari Lil Baby dengan Dirt Fresh nih teman Pro 2. Ya baru 1 minggu masuk nih, new entry banget dia. Terus juga kalau masih belum move on dari FIFA World Cup nih teman Pro 2, ada lagu Die Die by Shakira featuring sama Burna Boy nih ya, naik teman Pro 2 setelah minggu lalu di posisi 42, kali ini naik ke posisi 17 nih. Oke deh kalau gitu, mengingat nih ya, mengingat sekaligus mengobati rindu kamu dengan Piala Dunia, mungkin gimana kalau kita dengerin dulu lagu dari Shakira featuring sama Burna Boy. Habis itu bakal Finka lanjutin lagi dengan nge-spill lagu-lagu apa aja yang masuk ke Top Billboard minggu ini.

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
1: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2, RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Lanjutnya kita masih di top billboard teman Pro 2. Selanjutnya untuk posisi 16 itu datang dari Morgan Wallen dengan Don't We. Ini dia stay di tempat ya ternyata. Minggu lalu juga di posisi 16, minggu ini masih di posisi 16. Gak apa-apa jalan di tempat ya teman Pro 2. Selanjutnya di posisi ke-15 ada Olivia Rodrigo. Tuh apa Finka bilang teman Pro 2 ya, Olivia Rodrigo tuh ada terus gitu teman Pro 2. Dengan Stupid Song-nya di posisi 15 untuk minggu ini. Kalau minggu kemarin dia di posisi 14, berarti turun ya teman Pro 2. Justru kebalikannya nih sama posisi 14 yang bakal Finka spill ya. Ternyata di posisi 14 ada Zara Larsson nih dengan Midnight Sun teman Pro 2. Kalau minggu kemarin dia di posisi 15, tapi minggu ini dia naik ke posisi 14. Jadi tekeran mungkin teman Pro 2 ya sama Olivia Rodrigo. Gak apa-apa sesekali ya Olivia sama Zara tuh tukeran. Terus di posisi 13 ada Jenica dengan Stop the Fuck Up nih teman Pro 2 ya, dari Drake teman Pro 2 di posisi 13. Kalau minggu lalu nih teman Pro 2 ternyata dia di posisi 11. Turunnya 2 langkah, 2 peringkat. Kok 2 langkah, 2 peringkat deh teman Pro 2 ya. Tapi it's okay nih. Terus juga di posisi 12 Olivia Rodrigo lagi, lagu yang benar-benar terngiang-ngiang nih teman Pro 2 ya. Kalau kamu nebaknya Drop Dead, kamu bener banget nih. Dia di posisi 12, minggu lalu juga dia di posisi 12.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat. Teman terbaik.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2. RRI Sungai, teman terbaik kamu. Masih di top billboard nih teman Pro 2. Barusan kita dengerin lagu dari Bruno Mars nih dengan Exit All, teman Pro 2 di posisi 11 minggu ini. Kalau minggu lalu ternyata dia di posisi 13 ya. Naik 2 peringkat nih teman Pro 2. Di posisi 10 masih ada Bruno Mars lagi dengan I Just Might. Tapi dia stay nih ya, karena minggu lalu juga di posisi 10, minggu ini masih di posisi 10, tapi di posisi 9 datang dari Olivia Dian dengan Man I Need nih. Dia turun 1 peringkat, kalau minggu kemarin dia di posisi 8, minggu ini di posisi 9 setelah 48 minggu bertahan nih teman berdua ya. Terus berikutnya lanjut nih ada dari Ella Langley dengan Be Her, harus turun ke peringkat 8 setelah minggu lalu di peringkat 3. Untuk juara bertahannya tuh dia di 23 minggu ternyata udah bertahan di top billboard nih ya. Jadi cukup lama teman Pro 2. Bukan cukup lama lagi tapi emang udah lama ya ternyata. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, ini dia Ella Langley dengan Be Heard.

0: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2. RRI Sungai Nia, teman terbaik kamu. Lanjutin teman Pro 2 ya. Untuk posisi 7 ada So Easy To Fall In Love by Olivia Dean. Lagunya naik setelah minggu kemarin tuh di posisi 9. Untuk minggu ini di posisi 7. Terus juga di posisi 6 ada Jenny featuring sama Tim Impala, Dracula. Sayang banget harus turun satu peringkat setelah minggu kemarin tuh di posisi 5. Minggu ini di posisi 6 nih teman Pro 2 ya. Posisi 5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Kalau minggu kemarin dia di posisi 4 nih teman Pro 2. Tapi yang di posisi 4 minggu ini naik peringkat nih. Kalau minggu kemarin dia di posisi 7, sekarang dia di posisi 4. Di posisi 4 ada Langley featuring sama Morgan Wallen. Ini juga penguasa top Billboard ya, by the way. I Can't Love You Anymore. Terus di posisi 3 ada Boston by Stella Lefty. Setelah minggu kemarin di posisi 6 nih, dia naik 3 peringkat mumpra 2. Terus di posisi 2 ada I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift nih ya. Setelah minggu kemarin posisi 2, minggu ini juga masih di posisi 2. Jadi dia stay di tempat nih teman Pro 2. Yang pertama yang menjadi top Billboardnya ada dari Ella Langley yang dengan Choosing Texas. Nah, itu tadi teman Pro 2 untuk top Billboard minggu ini edisi Rabu 29 Juli 2026. Gak berasa juga kita di top Billboardnya, sekarang udah menunjukkan pukul 8 lewat 52, yang mana sebentar lagi di pukul 9 sampai pukul 10 kita bakal masuk ke pada prioritas nasional. Tentunya masih barengan sama Vinika, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya, teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro 2.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat.
2: 105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Sekarang kita di pada Prioritas Nasional sampai pukul 10 nanti nih, teman Pro 2 ya. Nah, spesial nih untuk pada Prioritas Nasional kali ini, topiknya tuh cukup seru sih menurut aku ya, karena nanti Vika bakal bagiin tentang tanggap bencana nih, teman Pro 2, yang mana kita sambil bahas konser gitu, teman Pro 2 ya. Tapi bukan berarti kita bahas konsernya nih, kita bakal bahas tips, terus juga kalau ada terjadi sesuatu ketika konser tuh gimana sih, apa yang harus dilakukan nih, teman Pro 2 ya. Siapa tahu kan misalnya lagi konser terus tiba-tiba ada gempa, who knows gitu, teman Pro 2 ya. Jadi ini juga sekaligus pengingat atau reminder buat kita semua. Terus juga kamu nih yang pengen konser, udah berencana mau nonton konser apa aja dan apa aja nih persiapannya. Jangan cuma persiapin line up ataupun set list doang nih, teman Pro 2 ya. Harus juga sedia pengetahuan, terus juga sedia sekiranya kalau ada bencana gitu, jaga-jaga sih itu teman Pro 2. Jadi apa aja yang perlu kita siapin, pokoknya buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, dengerin dulu nih Raffi Sudirman dengan Senin sampai Jumat.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh batu le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Jadi konser musik itu adalah momen yang memang cocok banget untuk menikmati musik secara langsung nih teman Pro 2 ya, barengan sama teman, bahkan bisa konser date gitu kan. Tapi jangan lupa nih, ada juga yang namanya situasi darurat kayak kebakaran ketika konser berlangsung nih teman Pro 2 ya. Terus juga penting banget untuk kamu tetap tenang dan tahu nih gimana sih cara untuk bertindaknya supaya bisa menjaga keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Gak mau dong teman Pro 2 yang awalnya tuh pengen konser date tapi ternyata tiba-tiba berbeda nih ya rencananya, malah rencananya tuh malah kena bencana gitu teman Pro 2, kan gak bagus gitu loh teman Pro 2 ya. Jadi penting banget untuk tahu gimana sih cara tanggap bencananya teman Pro 2. Yang pertama harus banget tetap tenang nih ya, jadi kamu wajib nih hukumnya jaga ketenangan ketika genting. Kamu harus mempertahankan ketenangan kamu supaya bisa berpikir dengan jernih dan juga mengambil keputusan yang tepat. Karena kalau kamu panik nanti kamu malah datang ke sumber bahaya itu teman Pro 2. Misalkan lagi konser terus konslet nih teman Pro 2 ya, listriknya, kabel-kabelnya terjadilah kebakaran. Karena kamu panik, kamu malah mendekat ke tempat sumber kebakaran itu, kan gak bagus gitu teman Pro 2 ya. Terus yang berikutnya, kamu juga bisa untuk evaluasi situasi nih. Kamu harus mengamati dan juga mengevaluasi situasi di sekitar kamu. Kalau ada kebakaran ya cari tahu nih di mana sumber masalahnya, terus menjauh ya, jangan malah mendekat nih teman Pro 2. Yang berikutnya, kamu juga perlu banget untuk menghindari area yang padat nih ya. Kalau misalkan rame gitu teman Pro 2, mending menghindar dulu deh gitu. Karena kalau kamu terjebak di area yang padat itu bakal terasa sesak dan ini bisa menghambat yang namanya evakuasi, justru malah meningkatkan risiko cedera. Tentunya gak mau dong teman Pro 2 ya. Kalau sejauh ini kamu udah pernah melakukan apa aja nih ketika ada bencana atau sesimpel ada kebakaran gitu teman Pro 2. Yang penting jangan panik aja sih. Masih banyak lagi nih tips yang perlu kamu ketahui ketika lagi konser supaya selamat nih ya dari kebakaran atau mungkin keadaan darurat nih. Kira-kira ada apa lagi? Buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, stay tune terus nih ya sambil dengerin lagu dari Tensi dengan Winner.

0: Eh, Kia. Aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif. Woo!

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

105,5 FM Pro 2 Radio Sengelia, teman terbaik kamu. Terus nih teman Pro 2 ya, kamu juga harus mengikuti petunjuk sama instruksi keamanan nih. Jadi jangan kemana-mana nih teman Pro 2 ya. Jangan panik, harus tetap tenang. Terus juga ikuti itu petunjuk yang ada dari petugas keamanan ataupun panitia acara, karena mereka tuh udah dilatih untuk menangani situasi darurat dan bisa ngasih arahan yang bisa menyelamatkan kamu nih. Intinya jangan sok tahu gitu teman Pro 2 ya. Kalau kamu bingung, kamu cari tuh tempat yang rame, tapi jangan yang padat nih, yang rame ya sekiranya baca situasi gitu. Terus juga jangan panik, balik lagi jangan panik ya, itu kunci nih teman Pro 2. Jangan panik, terus juga tetap deketan sama teman kamu nih. Jangan terpisah dari teman atau kelompok kamu, karena dalam situasi darurat punya pendamping itu bisa meningkatkan keamanan dan juga memudahkan evakuasi. Bener sih sebenarnya teman Pro 2 ya, tapi jangan sama-sama panik, intinya sama teman-teman kamu. Kalau kamu panik, teman kamu juga panik, ya gawat gitu dong teman Pro 2. Mendingan kalian tetap tenang, yang penting kayak ngerasa oh tetap aman nih, oh masih ada temanku gitu kan. Mikirnya tuh kayak yang tenang gitu teman Pro 2. Harus bisa latihan gak sih kayaknya. Terus juga cari jalur evakuasi yang aman gitu ya. Jadi sebelum konser kamu harus kenal dulu nih, baca denahnya teman Pro 2. Oh misalkan pintu darurat sebelah sini gitu. Kamu harus tahu tuh, wajib tahu sih kalau menurut aku ya. Misalkan konser atau lagi tempat rame, tempat umum tuh, pintu daruratnya tuh di mana gitu teman Pro 2, sama jalur evakuasinya. Kalau perlu kamu tanya dulu nih ke petugas keamanannya tentang rute tercepat untuk keluar dari area. Karena sambil ngelakuin evakuasi harus ingat nih teman Pro 2, tetap tenang dan juga jangan panik gitu. Kuncinya tuh jangan panik teman Pro 2 ya, tetap tenang, harap tenang gitu.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2, Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Jadi itu tadi teman Pro 2 ya, kamu juga bisa menggunakan alat komunikasi untuk keselamatan. Pastinya kamu bakal dapat info, terus juga kamu tuh bisa menggunakan ponsel kamu atau handphone kamu untuk tetap terhubung dengan keluarga atau teman dekat nih. Jadi wajib banget untuk simpen ya nomor penting, kayak nomor-nomor darurat. Jangan cuma nomor crush doang yang disimpan teman berdua, tapi nomor darurat dan juga kontak penting lainnya. Kalau crush kamu bisa nolongin sih ya gak apa-apa teman berdua ya, tapi kalau misalkan crush kamu gak bisa nolong ya sama aja kayak bohong gak sih. Jadi itu tadi teman Pro 2 tips untuk menghadapi kebakaran ataupun keadaan darurat ya di konser musik nih teman Pro 2. Siapa tahu bisa kamu terapkan juga di yang lainnya nih, misalkan ada sesuatu yang sekiranya bisa kamu berkaitan dengan tanggap bencana tuh bisa teman Pro 2 ya, kamu terapin tips yang udah Vinka bagiin tadi di ruang dengarnya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, gak berasa nih sekarang udah menunjukkan pukul 9:48, yang mana Vinka udah nemenin kamu dari pukul 5 pagi tadi. Sekarang udah waktunya Vinka pamit undur diri ya dari ruang dengar kamu. Tapi jangan khawatir karena abis ini masih bakal ditemenin sama Patra Kurima untuk edisi santai siangnya sampai pukul 3 sore nanti. Vinka pamit teman Pro 2 dari ruang dengarnya. Sampai ketemu lagi nanti. See you and have a good day.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Teman-teman. Request Indonesia. Request Indonesia.

Halo, selamat pagi, jumpa lagi di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pagi hari ini di Pro 2 Hits List sampai jam 12, tapi di segmen Request Indonesia dari jam 10 sampai jam 11, 11 sampai jam 12 nanti request mancanegara atau Pro 2 ya. Buat kamu yang pengen ikutan gabung, langsung aja komentar di kolom WhatsApp kami, teman Pro 2, di 0812 77221055. Dan kebetulan pagi hari ini sudah ada yang bergabung ya, dari teman Pro 2. Selamat pagi kakak, mau request lagu Vanessa Z yang Menjauh. Terima kasih. Oke, langsung aja kita puterin sembari menunggu yang lain untuk bergabung bersama kita di Pro 2 Hits List.

0: Oh, tertua.
1: Nyarap dulu kali ya?
2: Wih, apaan nih, Lin?
1: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
2: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
1: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
2: Terus, kenapa ada label free?
1: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu.
3: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data pribadi.
4: Halo. Yuk, masuk. Yuk. Ini dia.

Tuan Produwe terbelah jadi dua dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Buat kamu yang pengen request Produwe list, langsung aja gabung bersama kami di WhatsApp-nya Tuan Produwe 0812 7722 1055. Terima kasih untuk Tuan Produwe yang sudah bergabung bersama kita. Ditunggu yang lainnya untuk bergabung request lagu. Oke, dari Kakak Lara Purnamasari katanya mau request lagu dari Angie Scarvalho yang merelakan. Oke, ditunggu lagunya dari Kakak Airin. Halo Kakak Airin, dia sengaja lihat request lagu Naura Ayu. Terima kasih, ditunggu. Lagunya memang beneran judulnya terima kasih. Lagunya ditunggu ya Kakak Airin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja aja deh. Buat teman Produwe juga yang lagi dengerin, langsung segera WhatsApp kita di Produwe Hits List. Request lagu Indonesia. Sampai jam 11 siang.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekadar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Ayo kita pro 2 tadi ke Proja dengerin lagu dari Naikila dengan MMG, My Mind Gue. Ini juga banyak sih lagunya dijadikan trend make up ya, tuh pro 2. Trend make up centil ala Naikila nih tuh pro 2. Jadi buat kamu yang suka lagu ini, jangan lupa untuk request ya di Request Indonesia Pro 2 Hits List. Dan teman Pro 2, gimana caranya gabung? Gampang banget sih teman Pro 2, kamu tinggal WhatsApp aja di nomor kita di 08127221055. Kemudian langsung kita puterin lagunya. Terutama kita makasih dulu juga buat teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung bersama kami. Dari kakak Airin, ada kakak Lara Purnamasari. Next ada kak teman Pro 2 juga ya. Selanjutnya kita bacain lagi teman Pro 2 yang WhatsApp kamu di 08127221055. Ini dari kakak Noxe, katanya, "Hai kakak sayang, halo, aku mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Terus mau titip salam buat kakak Febrianti. Semangat skripsinya kakakku sayang, semangat juga untuk kakak penyiarnya, semangat menjalani hari ini. Terima kasih banyak kakak, love you full." Dari kakak Noxe. Oke, terima kasih untuk kakak Noxe yang selalu setia mendengarkan kita baik di terestrial ya, di 105,5 FM ataupun di RR digitalnya. Gimana cara dengerin di RR digital? Nih kamu kurang gaul kalau kamu enggak tahu RR digital nih teman Pro 2. Caranya gampang banget, kamu tinggal download aja aplikasinya di RRI Play Store atau kamu download aja buat kamu yang pengguna iPhone di iOS dengan App Store-nya. Klik RRI Digital, udah didownloadin. Nanti kamu bisa dengerin Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Pro 6. Beneran ada 6 tuh mau Pro 2. Gak percaya, langsung aja cek RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh jaringan radio RRI di mana aja, dari Sabang sampai Merauke. Keren kan? Gak cuma RRI Sungai Liat, kamu bisa dengerin RRI Jakarta, Bandung, Lampung, Jambi, Palembang, Bengkulu, Merauke, Fak-Fak, Toli-Toli. Waduh, lengkap banget deh pokoknya teman Pro 2. Next ya, terima kasih untuk kakak Noxe yang sudah bergabung. Kita lanjut lagi bacain WhatsApp-nya nih teman Pro 2. Dari kakak Reisha, katanya mau dengerin lagu Indahkus yang bentar lagi sayang. Salamnya untuk kakaknya aja, semangat nyaranya. Terima kasih untuk kakak Reisha yang ada di seputaran Seri Pemandang, gabung terus ini sama kita ya. Kita puterin lagu dari Selena dulu ya, Sumpah Mati featuring Andy Ari.

Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

kerasa banget udah jam 10.49 menit waktu Indonesia Barat ya. Pro 2 Hits List request lagu Indonesia favorit kamu. Buruan gabung sama kita tuh mau Pro 2 ya. Mumpung masih tersisa waktu 11 menit lagi di 08.12.7.22.10.55 nya ini ada kakak Shifa yang katanya mau request Romaria yang 24/7. Kemudian lagi lanjut dari kakak Sari yang sebutan Imam Bonjol, aku mau request lagu deh dari Sal Priyadi ya, yang judulnya Dari Planet Lain. Terima kasih, lagunya diputerin ya kakak. Oke, tungguin lagunya, langsung kita puterin spesial untuk teman-teman Pro 2.

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo ayo ayo ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

Gitu, perlu sampai di sini perjumpaan kita di Request Indonesia. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung. Karena nanti jam 11 kita bakal balik lagi untuk menemani kamu di program selanjutnya. Request Mancanegara. Stay tune terus di Pro FM, teman terbaik kamu.

Request Manca Negara.

Semua pernah dua request Mancanegara. Buat kamu yang pengen ikutan request lagu Mancanegara, buruan gabung ya di 08127221055 sampai jam 12 ini tuh pro 2 edisi hari ini 29 Juli. Ini udah hari Rabu, malam Kamis ya. Cie, malam Kamisan. Ye, yang gak malam Kamisan gimana? Ya udah, derita lu yang gak malam Kamisan. Kebetulan banget gue juga punya informasi tuh pro 2 tanggal 29 Juli ini. Buat kamu yang pengen nonton konser gitu ya, misal ya, atau kamu suka sama band-band yang lagu-lagunya memang udah lama mereka gak aktif lagi sih, cuma masih tetap easy listening lah, enak buat didengerin ya. Mau tahu konser Lila itu bakal ada di Sungai Liat Teman Pro 2 hari ini jam 9 Teman Pro 2 ya. Dimana di depan, mana ya, di itu, di depan metro ya, ya di jalan, jalan apa namanya nih, Sudirman ya. Ya jalan Sudirman, pokoknya di situ. Malam ini ada UMKM juga, sekalian buat kamu yang pengen bermalam Kamisan, siapa tahu ya. Terus mau makan-makan sekalian lihat Lila ya, band Lila ya. Siapa tahu kamu ngefans sama mereka, langsung aja datang situ untuk menikmati makannya dan bermalam Kamisan sambil dengerin Pro 2. Atau kamu misalnya kamu ambil makan nih, bawa makanannya dari UMKM tuh ke rumah, terus dengerin Pro 2. Asik-asik pokoknya itu Pro 2, lagu-lagunya, informasinya juga lebih seru lagi. Nah, jadi buat kamu ini tadi tanggal berapa? Tanggal 29 sampai bulan Agustus tanggal 2 kalau enggak salah tahun Pro 2. Ya, jadi sekalian kamu apa ya namanya, untuk meramaikan UMKM, sekalian juga meningkatkan perekonomian kita di Bangka Belitung, enggak ada salahnya kamu untuk jajan-jajan cemil-cemil sesekali lah tahun Pro 2. Sesekali ya, sesekali. Ini kita udah tahun Pro 2 ya, buat kamu yang mau request jangan lupa untuk WhatsApp kami, jangan by phone ini ya, kalau WhatsApp aja deh Tom Pro 2 ya. Kalau mau nelfon jangan di nomor handphonenya tapi di WhatsApp kita ya. Diulangi lagi nomor WhatsAppnya di 08127221055. Lewat WhatsApp aja ya Tom Pro 2. Kalau lewat telepon biasa kayaknya kita nggak ini deh, nggak ini, nggak, belum bisa tersambung ya, karena kita menyambungkan nomor ini lewat WhatsAppnya. Jadi kalau kamu mau nelfon nggak perlu pakai pulsa lagi, pakai internet. Sekarang udah zaman internet, udah canggih. Anak muda kok nggak canggih tuh, bukan anak muda deh kayaknya Tom Pro 2. Langsung aja Tom Pro 2 ya, kita bacain WhatsAppnya ini di siang hari ini dari kakak Raisya yang mau request lagu dari Ariana Grande, Hit That I Made You Love Me. Salamnya untuk kakaknya aja, semangat siarannya. Terima kasih kembali untuk kakak Raisya. Yang lainnya ditungguin ya untuk request lagu di Pro 2 Hitlist Mancanegara.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-grow itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo ayo ayo ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

Gemur udah pasti di request mancanegara buat kamu yang pengen ikutan Gemur request bareng kita ya. Langsung aja WhatsAppnya di 08127722105552. Teman Pro 2 ini ada yang sudah bergabung sama kita dari Kakak Airin lagi. Halo Kakak Airin, mau request lagu dari Gracia Bram yang Look At My Life, ditungguin. Oke, lagunya ditungguin deh. Next lagi siapa nih yang mau gabung? Oh ya, dari Kakak Yanto, katanya mau request lagu yang Better Man Robbie Williams. Yeah. Waduh, jadul banget lagunya, kayak yang lain aja deh. Yang terbaru kek Kakak ini, yeah, lagunya jadul banget. Yang baru deh, atau aku yang milihin deh. Ya, yeah, kalau aku pilihin nanti sesuai ini ya, lagunya ya. Terima kasih loh Kakak Yanto sudah gabung dan juga Kakak Airin. Langsung ya, Teman Pro 2 kita puterin spesial lagunya untuk teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung di request mancanegara.

Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat.

lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu.

Ngobrolin masih di 105,5 FM Broadway, teman terbaik kamu request mancanegara. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di request mancanegara ini. Jangan lupa untuk telepon atau WhatsApp ya. Teleponnya lewat WA ini aja. Lewat internet sekarang lebih canggih, teman Broadway. Dengerin kita bukan cuma di terestrial, kita dengerin juga di RRI digital. Sekarang mau kemana aja, di mana aja, kapan aja, di atas pohon juga bisa. Kamu mau ke dunia luar luar negeri, dunia luar udah kayak alam gaib aja. Maksudnya ke luar negeri juga bisa dengerin kita di RRI digitalnya. Sekarang udah kemudahan dengan teknologi yang canggih, kita juga makin canggih dong teman Pro 2 ya. Buat kamu yang bingung gimana ya caranya untuk gabung bersama kami di Pro 2 mancanegara request lagunya, langsung aja ketemu Pro 2 di 0812 77221055 ya. Aku ulangi lagi buat kamu yang pengen ikutan gabung sama kita, langsung aja gabung di 0812 77221055. Nomornya cantik ya, sama kayak 105,5 teman Pro 2. Langsung aja yuk kita bacain WhatsAppnya teman Pro 2 dari Mama Kay. Siang Pro 2, request mancanegara 82 Pressing Mark featuring Hey Chan ya, diputerin tolong, terima kasih, semangat siarannya. Terima kasih kembali untuk Mama Kay, teman Pro 2 yang setia banget selalu bergabung dan suka banget sama Mark NCT ya, sama Hey Chan juga. Lagunya diputerin ya. Siap 82 Pressing, lanjut juga teman Pro 2 yang sudah gabung. Katanya ini teman Pro 2 yang baru dari Pangkal Pinang. Halo, selamat siang kakak. Selamat siang Ana di Pangkal Pinang. Halo Ana, selamat bergabung. Katanya mau request lagu gak? Oh, boleh banget. Kan ini aja request. Jangan lupa ya untuk teman Pro 2 yang baru bergabung atau yang baru dengerin kita, untuk request lagunya di jam 10 sampai jam 12. Di jam 10 sampai jam 11 itu request Indonesia, 11 sampai jam 12 itu request mancanegara di Pro 2 Hits List. Terima kasih untuk kakak Ana. Kalau boleh aku mau request lagu yang dari Kenshi, Yonezu dengan Iris Out ya. Semangat kakaknya, semoga dibaca. Dibaca dong. Kalau mau telepon juga lewat WhatsApp boleh banget teman Pro 2. Kirim-kirim salam juga boleh banget. Asal jangan kirim rekening, jangan ya. Kirim-kirim transferannya baru boleh, atau kirim-kirim makanannya boleh banget teman Pro 2. Terima kasih untuk kakak Ana yang sudah bergabung ya di request mancanegaranya. Langsung aja teman Pro 2 kita puterin spesial lagu untuk Mama Keijo dan juga kakak Ana yang ada di seputaran Pangkal Pinang.

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

Oke, tahun pro 2 aku udah puterin lagu dari kalian ya, dari Mama Keijo dan Mama Keijo, dan juga dari Kakak Anna di seputaran Pangkal Pinang. Terima kasih kalian sudah bergabung 47 menit sambil menunggu waktu menuju pukul 12 siang ya. Mumpung masih ada waktu, buruan tahun pro 2 request lagu kesayangan kamu, lagu mancanegara di pro 2 hitlist request mancanegara. Oke, tahun pro 2 langsung lanjut, kita bacain lagi WhatsAppnya. Ini dari Kakak Reisha di seputaran Sri Pemandang, katanya mau request lagu Jenny Less Than Lover. Salamnya untuk kakaknya aja. Terima kasih kembali. Lagunya ditungguin ya. Oke, langsung aja kita puterin spesial lagu untuk Kakak Reisha di seputaran Sri Pemandang ya. Untuk request lagunya di request mancanegara.

Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.

berdua sampai di sini perjumpaan kita di request Mancanegara. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di siang hari ini, karena nanti jam 12 kita udah berganti segmen lagi ya. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produe menemani siang hari kamu di Santai Siang bersama Produe FM ya. Untuk kamu yang lagi prepare untuk melaksanakan ibadah salat zuhur ya, kaum Produe, atau mungkin kamu juga yang lagi menikmati santap siang kamu, makan siang kamu, selamat menikmati santap siang kaum Produe sambil disungguhi dengan segmen muda kreatif resep makanan yang bakal kita bahas nanti sampai jam 1. Tapi sembari menunggu teman Produe yang juga masih di perjalanan, kami ucapkan hati-hati di perjalanan teman Produe ya. Kita mendengarkan dulu pilihan lagu-lagu santai siang di 105,5 FM, teman terbaik kamu.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
1: Woi, petir, woi. Di luar hujan, woi. Ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.
3: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga.

Sobat RR.

RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Tuh, program masih di santai siang ya. Dan udah jam 12.40 menit waktu Indonesia Barat. Kita temani kamu di resep makanan santai siang ini ya, sambil bersama dengan lagu-lagu pilihan yang santai dan juga menenangkan ya. Ini jam-jam rawan untuk tidur siang ya, atau mungkin makan siang juga, habis makan terus kenyang tiduran deh tahun pro 2 ya. Baik cuacanya lagi panas begini, tapi ada juga sebagian wilayah di Provinsi Bangka Belitung yang tidak panas alias diguyur hujan ya. Mungkin sebagian di Pangkal Pinang diguyur hujan, atau di Bangka Barat, Bangka Selatan. Cuman kalau di jalan Jenderal Lamat di jalur Dua Sungai Liat ya, ini cuaca panas banget sih. Jadi buat kamu ciwi-ciwi yang mau keluar-keluar nyari makan, mungkin jangan lupa pakai sunscreennya. Dan Om Pro 2 buat kamu yang bingung juga, aduh mau makan-makan apa ya, atau mungkin kamu mau masak apa ya kira-kira, mau masak soto ribet ya, atau mau beli males, aku bikin aja deh. Nah ini bisa jadi pilihan yang tepat. Aku rekomendasiin salah satu menu klasik, sup bawang panggang ala Prancis, French onion soup. Walaupun kedengarannya mewah ya, tapi hidangan ini sebenarnya simple dan kamu bisa bikin di rumah. Jadi kalau kamu mau cobain sup bawang ini, cita rasanya kaya, paduan bawang yang dikaramelisasikan hingga hasilin rasa manis alami, kuah kaldu yang gurih, sentuhan rempah-rempahnya, aduh ini jadi sajian istimewa. Pakai roti panggang tolelehan keju, jadi menu yang nyaman dan cocok banget dinikmati kapan aja, pagi bisa, siang bisa, sore, malam bisa juga. Hidangannya juga kalau kalorinya tinggi, enggak, dia rendah kalori. Dia juga mengandung berbagai vitamin C, vitamin B6, mangan, dan serat yang bagus untuk daya tahan tubuh. Mendukung metabolisme, menjaga kesehatan pencernaan. Bagaimana sih cara bikinnya? Gampang banget. Pertama kamu siapin bawang bombay, terus kamu potong-potong bombay, tumis bawang bombay sepakai mentega. Jangan pakai minyak ya, pakai mentega. Layu, kalau udah layu wanginya berasa berubah warna ya. Kemudian kenapa harus berubah warna jadi agak kecoklatan? Ini karena proses karamelisasinya penting untuk menghasilkan rasa manis dari bawangnya. Nah inilah yang jadi cita rasa dari sup bawang ala Prancis ya. Ini adios banget lah pokoknya ya. Setelah itu tambahan kaldu sapi, bawang putih, bubuk, kemudian garam, juga ada daun seledri dan juga lada, aduk sampai mendidih, kecilin apinya, tutup panci, kemudian biarin sup dimasak perlahan 15-20 menit biar bumbunya meresap. Simple masaknya ya. Kemudian panggang roti untuk permukaannya warnanya keemasan. Kalau udah panggang rotinya, supnya udah matang, tuang ke dalam mangkuk supnya, sup bawang ala Prancisnya. Taruh roti di atasnya, taburi keju, panggang lagi sampai kejunya meloleh dan sedikit kecoklatan. Nah jadi tipsnya biar rasanya enak dan maksimal, kamu pakai bawang bombay kuning karena punya rasa yang lebih manis. Kemudian iris bawang dengan ukuran yang tipis biar cepat matangnya, untuk menghasilkan teks yang lembut ya teksturnya. Kemudian baiknya parut keju sendiri biar hasilnya lebih halus dan creamy kalau dipanggang. Nah gimana menurut kamu, apakah kamu mau mencoba sup bawang ala Prancis yang dimakan ala-ala bule untuk makan siang? Kayaknya nggak mengenyangkan ya, maunya kita Indonesia pakai nasi aja ya dasar kamu. Nggak apa-apa, itu anggap aja itu dessertnya. Dessertnya padahal udah karbohidrat juga sih roti ya. Udahlah ya, kalau gitu doang mah mungkin kagak kenyang, maunya makan nasi. Yang penting sesendok juga gak apa-apa, yang penting nasi. Dah iya deh orang Indonesia ya. Tapi menurut kamu gimana makanan ini, mau kamu coba gak untuk bikin rumah, di rumah sup bawang panggang ala Prancis? Nanti berasa kamu lagi di Prancis lagi teman produk siang-siang ya. Oke, tadi resep makanan ya Tom Produ. Nanti kita bakal balik lagi untuk resep-resep lainnya. Kita kasih kamu lagu-lagu lagi untuk menemani santai siang kamu di Muda Kreatif.

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay healthy!

Tolong berdoa sampai di sini penjumpaan kita di Muda Kreatif resep makanan ya. Selamat menikmati santap siang. Kamu tolong berdoa dan mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi yang seru hanya di Prodo FM, teman terbaik kamu. Karena nanti jam 1 aku masih bakal temani kamu kembali di segmen selanjutnya, tolong berdoa ya. Makanya stay tune terus di Prodo FM.

Jamuan Pro 2 ini bukan malam-malam jam rawan, tapi siang-siang jam rawan. Abis makan siang jam-jam rawan. Tenang aja Tamu Pro 2, kamu dijamin aku bikin melek deh ya. Karena kita masuk di segmen informasi olahraga. Ini dari Singapura yang berambisi menjadi tim pertama yang lolos ke babak final Piala AFF 2026, Tamu Pro 2 ya. Yang pertama caranya menang untuk Vietnam nanti pertandingan tanggal 31 Juli mendatang, Tamu Pro 2. Saat ini Singapura memasuki klasemen grup A Piala AFF 2026. Singapura mengkoleksi 6 poin dari 2 pertandingan, sementara Vietnam dan Indonesia di posisi kedua dan ketiga atau peradua. Pelatih Singapura Kevin Lee menyebut asal lolos ke babak semifinal sangat terbuka. Meski akan menjalani laga tandang ke Hanoi, potensi mencuri angka dari Vietnam tetap ada. Singapura boleh aja tidak diunggulkan, tetapi bukan berarti tanpa peluang ya. Tekanan dari lawan akan dijadikan Lee sebagai motivasi untuk tampil lebih solid di Piala AFF 2026. Dan bagi mereka ya, untuk tekanan itu adalah sebuah keistimewaan dan jauh lebih lagi ada di posisi di mana orang mengharapkan sesuatu poin dari mereka dan mereka akan menghadapinya dengan tabah, teman-teman Pro 2 ya. Lee juga menilai tim asuhannya mengalami kenaikan performance dari melawan Kamboja lantas Timor Leste. Lee melihat Ilhan, Handi dan juga kawan-kawan tampil semakin solid dan kolektif. Selanjutnya teman Pro 2, mereka juga ingin meningkatkan diri untuk berjalan dengan kompetisi ini agar mereka menang dan menghadapi pertandingan berikutnya melawan Vietnam di tanggal 31 Juli dengan pola yang sama. Kita juga berharapnya Indonesia masuk lah Piala AFF 2026 ini ya teman Pro 2, bukan cuma Singapura aja. Kita dukung timnas Indonesia juga untuk berlaga di semifinal Piala AFF 2026. Oke, nanti kita bakal balik lagi untuk sejumlah informasi olahraga menarik lainnya hanya di Pro FM.

lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekadar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
1: Woi, petir, woi. Di luar hujan, woi. Ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.
3: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman.

Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang

korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Kita pun udah masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih kau temani kamu di Santai Siang dalam segmen informasi olahraga, teman Pro 2 ya, berita olahraga. Tadi kita udah ngebahas tentang Singapura ya pengen jadi tim pertama lolos ke semifinal Piala AFF. Sekarang teman Pro 2 dari Dewa United yang datangkan ex-back timnas Korea Selatan, Kim Yong Sok. Ya, jadi Dewa United resmi mendatangkan mantan pemain timnas Korea Selatan, Kim Yong Sok, untuk Super League 2026-2027, di mana kehadiran pemain 30 tahun ini menjadi bagian dari upaya Banten Warriors julukan Dewa United untuk memperkokoh lini pertahanan dalam menghadapi persaingan kompetisi. Pemain yang menggunakan nomor punggung 22 datang ke Dewa United dengan jam terbang yang panjang banget ya.

Myeongsuk juga pernah dinakodai oleh Awesome Heartless pada musim 2024 sampai 2025 teman Pro 2, dimana saat itu Myeongsuk menjadi bagian dari Buriram United. Dan Myeongsuk juga dikenal sebagai bek tengah tangguh, disiplin, dan punya kemampuan membaca permainan, bukan membaca pikiran ya. Dia bukan pesulap soalnya. Tingginya 188 cm, pernah dipanggil ke timnas Korea juga U20 dan 3 kali membela Korea Selatan U23 tahun 2017-2018. Bahkan prestasi sepak bola yang dia raih bersama Buriram juga udah banyak banget tuh Pro 2. Dan selain tertarik dengan proyek yang sedang dibangun oleh Dewa United, Myeongsuk juga antusias menyambut tantangan baru di sepak bola Indonesia. Ini adalah kesempatan pertamanya di Indonesia tuh Pro 2. Dia pengen menunjukkan kemampuan terbaik dalam lingkungannya untuk membantu tim agar penampilannya maksimal. Itu dia teman Pro 2 informasi yang dari Korea Selatan, di mana Dewa United ya untuk mendatangkan back timnas Korea Selatan, Ko Myeongsuk, untuk mendukung mereka berlaga di pertandingan-pertandingan yang akan mereka ikuti teman Pro 2.

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu, stay healthy.
2: Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik.

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

Pon Pro 2, ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.

Apa problem masih di santai siang di berita olahraga? Tadi kita udah banyak banget kasih kamu berita olahraga, baik dari Piala AFF, ada juga untuk dari Dewa United ya, yang mendatangkan ex-back timnas Korea Selatan, Kim Myung Suk. Sekarang teman Pro 2 dari Liverpool yang dikabarkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan bintang muda Paris Saint-Germain, Bradley Barcola. Dan kesepakatan ini tercapai setelah Barcola berbicara dengan pelatih anyar Liverpool, Andoni Iraola. Dan baru-baru ini dia juga menyatakan keinginannya untuk merekrut seorang winger Barcelona yang berusia 23 tahun menjadi target utama. Waduh, kira-kira berapa duit yang dikeluarkan ya? Barcola juga sudah mendapat lampu hijau untuk meninggalkan Les Parisiens dengan syarat PSG mendapatkan penawaran yang tepat untuk sang pemain. PSG bahkan mematok harga fantastik untuk Barcola yang dibrandol 145 juta pound sterling atau setara dengan 3,4 triliun rupiah. Sejauh ini teman Pro 2 belum ada kesepakatan antara Paris Saint-Germain dan juga Liverpool terkait nilai transfer, malah kedua tim dilaporkan masih punya perbedaan yang cukup jauh ya untuk harganya. Mungkin berbeda maunya segini, mungkin dia mau harganya lebih murah gitu atau gimana, kan kita nggak tahu ya. Liverpool muncul dalam perburuan Barcola setelah Arsenal memutuskan tidak lagi mengejar penggawa timnas Prancis di Piala Dunia 2026. The Gunners kini sepenuhnya fokus untuk mewujudkan transfer Vinicius Junior dari Real Madrid. Barcola merupakan sosok yang diandalkan pelatih Paris Saint-Germain Luis, di mana pemain yang sering banget jadi super sub pembantu Paris Saint-Germain back to back Liga Champions dan udah mencetak 39 gol dan 5 asis dari 152 penampilan teman Pro 2. Waduh, apakah kira-kira akan direbut oleh Liverpool ya? Yang katanya harganya 3,4 triliun. Aduh, pemain bola mahal banget ya. Harganya, bayarannya wajar aja kalau mereka barang-barangnya branded, mobil-mobilnya, bukan mobil yang biasa, mereka pakai Tesla. Udah mukanya tinggi banget teman Pro 2 ya. Bahkan nih kabar terbaru ya dari pemain bola timnas Spanyol yang menang kemarin, si Lamine Yamal ya, dia baru aja beliin mobil untuk pacarnya. Bayang gak sih, jadi pemain bola itu fantastik banget ya harganya, tapi sesuai lah dengan perjuangan mereka teman Pro 2 ya, dengan memperebutkan bola sampai cedera, belum lagi strategi mereka pakai untuk bermain bola yang staminanya juga harus diasah gitu, yang lari-larian bukannya capek itu capek banget kalau lari, kita lihatnya aja udah ngos-ngosan, belum lagi perpanjangan waktunya untuk memperebutkan satu bola doang biar masuk ke gawang lawan gitu ya nomor 2. Yang mana informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di berita olahraga. Sampai jumpa lagi di berita olahraga selanjutnya, karena jam 2 sampai jam 3 aku masih bakal temani kamu kembali di musik dan informasi.

0: Forte. Connectivity for better life.
1: Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Teman Pro 2 masih di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Kita di segmen musik di informasi, teman Pro 2. Tadi kita udah olahraga ya di jam 1. Sekarang kita ke musik di informasi sampai jam 3 ini. Oh ya, bukan jam 2 lewat 30, teman Pro 2. Karena jam 2 lewat 30 sampai jam 3 nanti kita akan ada aktif ya, akselerasi musik kreatif. Nah, sekarang di musik dan informasi ini dari kabar Korea Selatan ya, di mana agensi membantah kabar Hwang Jung Min telah berselingkuh. SM company selaku agensi menyatakan bahwa konten-konten yang beredar baru-baru ini terkait tuduhan Hwang Jung Min selingkuh adalah hasil editan jahat. Dan SM company menyatakan bahwa unggahan ini merupakan hoax yang disebarkan untuk merusak reputasi Hwang Jung Min. Dalam pernyataan resminya bahkan langsung mengungkapkan penyebarnya adalah stalker sang aktor. Tapi biasanya ya, biasanya nih teman Pro 2, kalau stalker itu ya, dia kan sering ngikutin aktor favorit atau aktris atau orang yang disukai dia sampai terlalu berlebihan gitu ya. Bisa jadi benar nih. Tapi agensinya melaporkan bahwa itu gak benar, sehingga pengadilan mengeluarkan putusan 3 kali terkait restraining order sampai sanksi 3 juta won atas kejahatan stalkingnya. Bahkan nih teman Pro 2 ya, dalam pernyataan resmi terbaru, agensi memastikan bakal mengambil langkah hukum tambahan terhadap seorang pengacara, seorang pengguna media sosial yang menyebarkan tuduhan perselingkuhan. Langkah ini patut diambil untuk melindungi hak hukum sang aktor ya. Dan pihak manajemen juga menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas ketidaknyamanan yang timbul akibat kegaduhan isu yang tidak benar ini. Permasalahan ini juga mencuat setelah satu akun media sosial mengunggah deretan tangkapan layar percakapan yang diklaim dilakukan bersama Hwang Jung Min lengkap dengan foto-foto pribadi mereka. Dalam unggahannya ini juga disinggung mengenai tuduhan stalking seperti yang dibahas oleh agensi. Dan juga teman Pro 2, pengunggah menyertakan potongan gambar dari program televisi Whenever Possible sembari melempar narasi tuduhan perselingkuhan dan mendesak agar penayangan episode yang melibatkan sang aktor itu dihentikan. Dan Hwang Jung Min baru-baru ini juga membintangi film Mission di tahun 2024 dan juga drama Nine Puzzles tahun 2025. Beberapa proyek baru yang lainnya juga bakal disiapkan. Tapi kalau di Korea mereka punya skandal-skandal seperti itu ya, pasti akan merusak citra diri mereka. Apalagi misalnya tuduhannya hoax, teman Pro 2 ya, itu pasti banyak job-jobnya yang bakal hilang, juga mungkin iklan-iklannya juga bakal ditarik gitu ya, atau dihilangkan semua. Karena kalau dalam isu-isu atau berita-berita gitu emang cukup berbahaya ya bagi aktor-aktor di Korea Selatan, untuk isu cancel culture-nya tuh tinggi banget teman Pro 2 di sana. Jadi makanya kalau langsung ada hoax-hoax yang beredar di dunia maya digital gitu ya, langsung ditindak oleh agensi mereka bahwa itu tidaklah benar teman Pro 2 ya. Ya benar atau enggak kita gimana ya, pasti kita doakan aja semoga masalahnya cepat kelar ya. Kalaupun memang fitnah ya, balik lagi ke stalker ya susah juga sih tuan Pro 2 ya. Jadi kita bakal balik lagi, tapi kita siapin dulu buat lagu-lagu kamu ya.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: talk about.
1: Kiri-kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
2: Woi, petir woi, petir woi. Di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
1: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
3: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.
4: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman,

Overdrive sampai di sini, berjumpa kita di musik dan informasi. Karena nanti jam 2:30 kita bakal temani kamu kembali di program selanjutnya, ada Aktif ya, akselerasi musik kreatif. Aku kasih kamu lagu terakhir untuk musik dan informasi, baru deh kita lanjut di Aktif ya, nomor 2. Jangan kemana-mana, tetap di Pro FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-grow itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi, petir woi, petir woi. Di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.
3: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Oh tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore Tempro 2, kali ini bersama Ebi di Info Pro 2. Fenomena El Nino berpotensi meningkatkan konsumsi listrik serta mengganggu pasokan pangan di Malaysia. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohnasir dilansir dari Xinhua Rabu 29 Juli 2026. Cuaca yang lebih panas dan kering diperkirakan akan mendorong kenaikan permintaan energi. Kenaikan permintaan energi tersebut terutama dari sektor rumah tangga akibat meningkatnya penggunaan peralatan pendingin. Dalam konferensi pers pada Senin 27 Juli 2026, Akmal mengatakan perubahan kondisi cuaca harus dipantau secara cermat. Hal tersebut diperlukan karena perubahan cuaca dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Menurutnya, gangguan pada rantai pasok pangan berpotensi meningkatkan tekanan inflasi yang berdampak pada berbagai sektor. Yang menjelaskan, Kementerian Ekonomi pada paruh pertama tahun ini lebih banyak berfokus menangani krisis pasokan global. Dan Tempro 2, kondisi tersebut membuat pembahasan dan penyusunan rencana jangka panjang sempat tertunda. Hal tersebut tertunda karena pemerintah harus memprioritaskan penanganan krisis yang lebih mendesak. Meski demikian, harga beberapa kebutuhan pokok masih berfluktuasi. El Nino tahun ini diperkirakan berlangsung antara Oktober hingga Januari 2027 dengan cuaca yang lebih panas dan kering. Suhu udara bahkan diproyeksikan dapat melampaui 40 derajat Celcius. Pemerintah terus memantau perkembangan cuaca dan menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga ketahanan pangan, stabilitas harga, dan serta pasokan energi. Dan nomor 2 itu dia terinformasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian.

105,5 FM Pro 2 RS Nilai Teman Terbaik Kamu. Hai Tom Pro 2, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke Tom Pro 2, selama kurang lebih 5 jam ke depan kalian akan ditemani happy di edisi obrolan sore ceria ya Tom Pro 2, dengan beragam informasi dan juga sajian musiknya. Dan Tom Pro 2 terpantau di seputaran Jalan Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Cuaca cerah banget ya, cerah dan panas. Jadi buat Tempro 2 jangan lupa pakai sunscreennya ya, atau pakai payung kalau mau keluar. Oke, untuk itu Tempro 2, kita udarakan satu lagu dari Igita Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Pon Pro 2, ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

105,5 FM Pro 2 RRS Sungai teman terbaik kamu. Hai, Tom Pro 2 masih bersama Happy. Dan kali ini kita berada di segmen Aksi Anak Negeri ya Tom Pro 2. Oke, informasi buat kamu nih. Red Talks bahas arah nasionalisme dan peran anak muda di era digital. Red Talks bertajuk Indonesia Punya Kita menjadi panggung hangat yang membahas dinamika hubungan antara generasi muda, partai politik, dan gagasan nasionalisme di era digital. Kalangan muda melihat adanya kebutuhan branding partai politik untuk menjangkau masyarakat hingga kalangan mewah. Forum Dialog Red Talks 2026 sendiri berlangsung di Malang Creative Center atau MCC, Kota Malang, Sabtu 25 Juli 2026. Diskusi dengan tema anak muda dan partai politik, masih percaya atau sudah kehilangan harapan, menghadirkan perpaduan perspektif dari kalangan akademisi, aktivis, komika, hingga politisi muda yang mengurai alasan dibalik skeptisisme anak muda terhadap politik modern. Akademisi Suko Widodo mengawali pandangannya dengan menyoroti terjadinya pergeseran nilai dalam cara masyarakat berinteraksi pasca disrupsi teknologi dan pandemi. Menurut Suko, partai politik perlu merefleksikan kembali akar perjuangan agar tidak kehilangan sentuhan dengan rakyat bawah. Ia juga menekankan pentingnya partai politik untuk merangkul kembali masyarakat kelas bawah atau marhen. Dan Tom Pro 2, skeptisisme dan jarak antara anak muda dan partai politik juga diakui oleh akademisi Dwi Cahyono yang mengambil contoh wilayah Malang Raya dengan jumlah mahasiswa yang mencapai ratusan ribu orang. Budayawan asal Malang Dwi Cahyono melihat ada potensi besar yang belum terwadahi secara efektif dalam sistem politik formal. Ia menganggap sikap skeptis generasi muda saat ini sebagai bentuk evaluasi yang wajar. Dan nomor 2, pendapat dari kalangan generasi muda turut diwakili oleh Ketua PMII Cabang Kota Malang Beni Miftahul Arifin yang melihat perlunya edukasi dan akomodasi ruang yang lebih real dari partai politik hingga ke tingkat terbawah. Menurut Beni, ruang-ruang diskusi seperti Red Talk harus menjangkau masyarakat bawah. Sementara itu, Tom Pro 2 dari sudut pandang komunikasi dan media sosial, Komika Dewangga menggarisbawahi pentingnya pendekatan visual dan branding yang tepat agar lebih politik dapat diterima oleh generasi muda saat ini. Dan Tom Pro 2, itu dia tadi informasinya buat kamu, semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu Tom Pro 2, kita akan sajikan dulu lagu buat kamu untuk menemani sore-sore kamu ya. The Weeknd, Blinding Lights.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: 105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Oke, Tom Pro 2, kita sudah berada di segmen obrolan sore ceria hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Nah, sore ini kita bakal ngobrolin topik yang lagi sering banget muncul di media sosial. Mungkin kalian juga pernah lihat ada teman sekolah yang sekarang udah menggendong anak, atau teman kuliah yang baru aja ngunggah foto lamaran dan pernikahan. Jadi Tom Pro 2 ya, fenomena menikah di usia muda memang semakin sering terlihat. Ada yang menikah karena sudah merasa siap, ada yang pengen membangun keluarga lebih awal, dan ada juga yang memang udah memiliki pekerjaan tetap sehingga merasa waktunya sudah tepat gitu. Tapi di sisi lain nih Tom Pro 2, ada juga anak muda yang punya target berbeda. Mereka memilih fokus bekerja dulu, menabung, melanjutkan pendidikan, atau membeli rumah sebelum memikirkan pernikahan. Nah, Tom Pro 2, dari situ muncul pertanyaan yang menarik. Kalau kalian diberi pilihan lebih milih nikah dulu atau membeli rumah dulu nih? Nah, pertanyaan ini memang gak punya jawaban yang mutlak, karena setiap orang punya kondisi, prioritas, dan rencana hidup yang berbeda. Ada yang pengen mengutamakan membangun keluarga, ada juga yang ngerasa memiliki tempat tinggal sendiri akan membuat kehidupan setelah menikah lebih siap. Nah, nomor 2 artikel dari Chups ya, juga menjelaskan bahwa keputusan ini sangat bergantung pada tujuan hidup dan kesiapan finansial masing-masing. Kalau dipikir-pikir, menikah itu bukan hanya soal pesta satu hari. Setelah tamu pulang dan dekorasi dibongkar, masih ada kehidupan panjang yang harus dijalani bersama. Mulai dari mengatur pengeluaran, berbagi tanggung jawab, hingga menyusun mimpi sebagai pasangan. Nah, Tom Pro 2, kalau kalian sendiri gimana nih? Kalau usia sudah cukup dan pekerjaan sudah stabil, apakah kalian pengen langsung menikah atau masih pengen ngejar target lain dulu? Untuk itu kita jeda sejenak ya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

105,5 FM Pro 2, RRS Sungai Liat teman terbaik kamu. Hai, Tam Pro 2 masih bersama Happy di obrolan sore ceria. Dan kalau tadi kita ngebahas soal menikah, sekarang kita bahas soal rumah. Jadi banyak orang bilang kalau bisa punya rumah dulu, kenapa enggak gitu. Nah, alasannya tuh sederhana ternyata. Harga rumah cenderung naik dari tahun ke tahun. Karena itu sebagian anak muda mulai menyisihkan penghasilannya untuk tabungan uang muka rumah atau cicilan sejak usia produktif. Dengan begitu, ketika nanti memutuskan menikah, mereka sudah memiliki fondasi tempat tinggal. Tapi tentu saja membeli rumah bukan perkara yang mudah ya. Perlu perencanaan yang matang, mulai dari menghitung kemampuan membayar cicilan, dana darurat, hingga kebutuhan sehari-hari. Begitu juga dengan pernikahan ya Tom Pro 2. Mereka bukan hanya siap memakai baju pengantin, tapi juga siap berdiskusi saat ada perbedaan pendapat, mengatur keuangan bersama, dan saling mendukung ketika menghadapi tantangan hidup. Karena itu, banyak pasangan muda sekarang mulai memilih pesta yang sederhana. Dana yang tadinya dialokasikan untuk acara yang sangat besar, sebagian dialihkan menjadi tabungan, modal usaha, atau persiapan tempat tinggal. Pilihan seperti ini menunjukkan bahwa makna pernikahan bukan lagi diukur dari kemewahan acaranya, melainkan dari kesiapan menjalani kehidupan setelahnya. Nah, Tom Pro 2, Happy penasaran nih, kalau suatu hari nanti nikah, kalian lebih milih pesta besar yang meriah atau pesta sederhana tapi sisa dananya bisa dipakai untuk memulai kehidupan baru? Kalau Happy sendiri sih kayaknya gak tahu deh. Oke, kita berdua Happy hadirkan dulu satu lagu buat kalian, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gak kerasa kita udah sampai di penghujung obrolan sore ceria ya. Dari obrolan hari ini mungkin kita bisa mengambil satu pelajaran sederhana. Media sosial sering menampilkan momen bahagia orang lain. Ada yang baru menikah, baru beli rumah, atau baru mencapai impian tertentu. Tanpa sadar kita kadang membandingkan perjalanan hidup kita dengan mereka. Padahal setiap orang punya garis waktunya masing-masing. Ada yang menikah di usia 22 tahun, ada yang memilih menikah di usia 30 tahun, ada yang membeli rumah sebelum menikah, ada juga yang membangun semuanya bersama pasangan setelah menikah. Semuanya sah-sah aja ya nomor 2. Yang penting bukan ngikutin kecepatan orang lain, tapi memastikan bahwa keputusan yang kita ambil sesuai dengan keputusan, kemampuan, kesiapan, dan tujuan hidup kita sendiri. Kalau memang pengen menikah muda, persiapkan juga persiapan bukan hanya acaranya ya, tapi juga mental, komunikasi, dan kondisi finansial. Kalau memilih mengejar karir atau membeli rumah lebih dulu, itu juga bukan berarti menunda kebahagiaan. Bisa jadi itu adalah cara kalian mempersiapkan masa depan dengan lebih tenang. Jadi nomor 2, jangan terburu-buru hanya karena melihat pencapaian orang lain. Fokuslah pada perjalanan hidup sendiri, karena setiap langkah yang dipersiapkan dengan baik akan terasa lebih bermakna. Baik nomor 2, semoga berulang sore ceria kali ini ya bisa menjadi teman perjalanan sekaligus bahan renungan yang ringan. Sekarang sudah menunjukkan pukul lewat 16:57 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi di pukul 17:00 kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di music dan informasi. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat.
1: Teman terbaik kamu.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu, dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Maha

Dalam surah Al-Munafikun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

tidak sama dengan matematika. Bisa ditambah, dikurang, dibagi, dan dikali. Karena sedekah itu akan berlimpah dan berkali lipat kembali kepada kita.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Baik mendengar para satu kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah SWT, hingga di sini kita temani Anda dalam pilihan musik bernuansa religi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pukul 18 waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Mendengar untuk hari ini akan bacakan surah Asy-Syura ayat 15 hingga 18 bersama Qori Abdul Qani, dan kita akan rangkaikan dengan beduk serta azan maghrib oleh Muazzin Rizal Farorozi. Kami sampaikan pendengar untuk waktu sholat maghrib Kota Sungai dan sekitarnya di siang hari ini pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

بعد ما استجيب له حجتهم داحضة له حجتهم.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Ketum Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 18.57 waktu Indonesia Barat, yang mana akan berakhir kebersamaan kita pada hari ini ya, di tanggal 29 Juli 2026. Untuk itu Tom Pro 2 sebentar lagi di pukul 19 kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Music Live Chat, tentunya bersama host dan juga musisi yang luar biasa. Untuk itu Tom Pro 2 happy pamit dari ruang dengar kamu, tapi jangan khawatir, nanti setelah jam 8 kalian akan temani Kak Jessica selanjutnya. Untuk itu buat Tom Pro 2 selamat malam, selamat beristirahat.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 DFSKE 5 Plus resmi meluncur di GIIAS 2026 dengan harga spesial Rp479 juta rupiah OTR Jakarta untuk periode pameran. Harga normal Rp499 juta rupiah setelah GIIAS berakhir. SUV plug-in hybrid ini telah mengantongi lebih dari 1.200 pre-booking sejak program pemesanan dibuka sebelum peluncuran. Teknologi suspensi frekuensi selective damping atau VFSD bekerja otomatis menyesuaikan karakter berkendara. Sistem air purification mampu mendeteksi partikel udara hingga 2,5 mikron dan menyaringnya. Sekian info Pro 2.

Selamat malam teman Pro 2. Seperti biasa nih, malam hari ini Oso bakal temenin kamu di Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia teman Pro 2. Di hari ini di 29 Juli 2026, kita sudah siap nih ngobrol-ngobrol santai sama musisi wanita, pastinya yang sangat berkarakter ini teman Pro 2 ya. Tapi nanti gue bakal ngobrol barengan dengan Melisa Darusman selama 1 jam ke depan di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam. Wow.
0: Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Habis makan ya?
1: Baru bangun malah.
0: Baru bangun ya?
1: Iya. Oh,
0: panasan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Teman Pro 2.
0: Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk Beda.
0: Beda, teman Pro 2. Yes. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lo suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Jadi asal mana sih, Men? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya, karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumateranya mana?
1: Sumatera Barat. Wah. Sama Aceh.
0: Nah, ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih, ya. Artis Anda.
1: Uy. Betul.
0: Gadul banget ya.
1: Bener.
0: Terus.
1: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir ya, di Ambon? Gak
1: inget sih. Lahir di Ambon. Lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Daerah Sumatera. Nah waktu kecil itu emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan.
0: Oke.
1: Nah jadi mamah itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
0: Oke.
1: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, full.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh yang ini, ku takut apa kemarah gitu.
0: Trek-wek-wek
1: ya?
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu trek-wek-wek, bener inget, aku yang inget ya. Itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi tapi before aku gak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku inget banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
1: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu, kayak lagu Run, lagu Malik. Nah itu kan band-ngeband tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
1: Di sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
0: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
1: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
0: Yang XX itu ya?
1: Iya, betul.
0: Terus
1: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih ingat enggak?
1: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2026. Aku Oke, tolong dihitung. Aku sekarang 2026, aku lahir 94. Berarti 20
0: tahunan.
1: 2, ya.
0: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
1: Bisa ngitung kan? Benar kan?
0: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
1: Dua single.
0: Secara profesional.
1: Yes.
0: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
1: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh, darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya. Gak mau kemana-kemana tuh.
1: Tapi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke,
1: gitu.
0: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
1: Ya kayak, ya ampun aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh disana sama label gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh?
1: Itu udah pindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya ah balik dulu ke Bandung. Abis itu kayak oke, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Oke.
1: Pas ke Jakarta itu masih di label. Abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya no. 2023. Maaf ya kalau aku salah. Jadi sebenarnya
0: rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Enggak, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa, Beb. Iya. Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe lah.
1: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke.
1: Kan? Gitu kan.
0: Oke.
1: Terus kayak, kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Kan ngerasa kayak, ini orang dengerin gue nyanyi gak sih? Gitu ya kan. Sampai akhirnya aku call out kayak, halo kakak yang sebelah sana,
0: yang buka laptop,
1: yang buka laptop, tolong dong ditutup aja laptopnya, yang kerja malam-malam dong kita aja kan. Ternyata dia itu lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih? Gitu. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku, terus kayak, kayaknya nih,
0: berarti dia udah ngincer lu ya?
1: Udah ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Oh, akhirnya pas ketemu di bawah, dia kayak, halo aku gini, kamu sekarang sama siapa ininya labelnya? Gak ada kak, aku bilang gitu. Sendiri aja sekarang ngamen gitu. Mau gak saya orbitkan? Terus kayak, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu kan. Akhirnya kita kenal temenan, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Setahun kita cooking kayak, kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat. 2022 ya. Lupa, pokoknya segitulah. Nah, terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia gini, oke aku siap bikin single.
0: Oke, awalnya single dulu berarti.
1: Single dulu, jadi judulnya tuh Bukan Jodoh Ala Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Pada Muka Bersujud itu semua di tahun 2024-2025.
0: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
1: Iya, 4 lagu. Oke. Itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke.
1: Itu udah rekam tahun 2024.
0: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
1: Sama semua. Oke. Ada orangnya di sini.
0: Ada orangnya di sini.
1: Ada.
0: Oh, yang ini ya.
1: Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
0: Oke, terus akhirnya
1: ya udah jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya Anggi Setia Riningsih namanya.
0: Dan akhirnya
1: kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini tier A semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: Di Music Live Chat teman Pro 2 masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa teman Pro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena dong. Itu adalah bagian dari usaha dan doa, ya nggak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan loyo-loyo, ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman Pro 2, ini single andalannya di album Beda, ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya, kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi
0: capek
1: gitu. Ya. Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat. Karena kalau nggak semangat, nggak ada duit.
0: Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Iya.
0: Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya?
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu.
0: Ah.
1: Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku nggak yakin deh sama kamu. Okay. Pergi.
0: Oke.
1: Okay. Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini, karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak, tapi nggak sepihak banget, karena nih orang suka juga
0: tarik ulur,
1: keeping score gitu.
0: Wah, ini banyak banget zaman
1: sekarang nih. Banyak pasti.
0: Yang kayak begini nih.
1: Nah.
0: Gak cewek, gak cowok.
1: Bener.
0: Gak tua, gak muda.
1: Itu ya. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke. Okay.
1: Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi nggak apa-apa, karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Okay. Aku kasih semua.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih. Cerita iya. Teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan?
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya, terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin, kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar? Okay. Nah, okay. Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya. Gitu.
0: Apalagi kalau misalkan kamu udah, dalam tanda kutip udah, wah udah 100% buat dia ya.
1: Iya, terus kita nunggu. Kita bener-bener kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dianya sama orang lain gitu.
0: Okay.
1: Makanya lagu apa lirik pertamanya kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu.
0: Tapi masih
1: enggak bisa, enggak mau. Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
0: Iya.
1: Iya,
0: tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan
0: pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Oke. Okay, okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya namanya Kizi.
0: Kizi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Enggak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke. Perempuan udah capek ya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kamar tuh.
1: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku bilang, kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku di situ masih 15 tahun umurnya.
0: Iya.
1: Yeah. Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya. Boleh enggak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya. lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan. Iya dong, kayak di dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya, Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun lu kemana aja lololololol segala macam. Eh, lagu ini si lelah masih available gak? Masih. Gue pakai ya, gas. Gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya kayak okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dia bilang kayak tar dulu deh, tar dulu deh. Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu lelah
0: ini. Tapi sempat lo tanya gak sama pencipta lagunya, lu kenapa sih Beb bisa bikin lagu kayak gini?
1: Patah hati Beb.
0: Oh gitu.
1: Karena biasa, tapi biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece itu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
0: Masih muda.
1: Orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Kok bisa cintanya sedalam? Kok bisa cintanya sedalam itu? Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus. Dan akhirnya sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Ya, sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Misalnya
1: kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah, pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit, maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad, aku bilang gitu. Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin, gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya let me think about it, dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
0: Kayak, jadi lo bebasin tuh?
1: Gue bebasin, ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah bagus sekali, Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
0: Langsung tuh berarti?
1: Iya.
0: Langsung bungkus.
1: Adalah beberapa kayak catatan kayak aku pengennya kan ada di bagian, apa sih tuh istilahnya, koda ya? Tri, koda ya? Apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah itu dia ya tuh yang mikir.
0: Terus
1: kayak ini mau dibuang gak? Terlalu aneh gak? Dia bilang gitu. Enggak, gue suka. Gue bilang gitu.
0: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
1: Benar.
0: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
1: joget.
0: Joget habis ya. Kita dengerin.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagunya.
1: Enak kan?
0: Enak,
1: ya semangat gitu. Iya.
0: Apalagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan?
0: Kanan, kiri,
1: goyangin
0: yoi,
1: biar bahu ngantuk. Dikit, biar ngantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok lah ya.
1: Boleh tolong loh.
0: Jangan-jangan Teh Meli juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Meli, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Meli juga gak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar-benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DBR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti.
1: Mm-mm.
0: Terusnya ada yang gue sempat datang di launching, itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh. Okay.
1: Berarti ngehook ya lagunya beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya oke ya, Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah, di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: Berarti. No judul.
0: Oke. Okay.
1: Suka pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir, oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu. Karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke.
1: Okay, ya kan? Gak ada lirik Ungu. Gak ada. Gitu. Tapi lucu aja kayaknya, karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyeleneh.

0: Ya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet gitu.
1: Nah, itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
0: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
1: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
0: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
1: Okay.
0: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
1: Oh.
0: Beneran ini berantem, rival berat.
1: Oke.
0: Okay. Rival berat, aku gak suka kamu Triwana. Enggak, bohong. Bohong, I love you. Abis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
1: Oke.
0: Okay. Kita jadi sahabatan banget.
1: Jadi
0: sampai
1: deket banget ya.
0: Sampai setiap hari kalau gak ketemu rewel.
1: Oke.
0: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu-gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, Beb, mau gak duet sama aku? Lagu apa? Dia bilang gitu kan. Mm-hmm. Lagu ini gak tahu judulnya belum ada. Mm-hmm. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia gini kan. Mm-hmm. Karena si timbre kita beda. Mm-hmm. Terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah gitu lah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
1: Oke.
0: Okay. Iya kan?
1: Wow.
0: Susah tuh, karena biar kita nyaman semuanya kan, yeah. Nyanyinya. Abis itu, ini udah kita rekaman, jadilah lagu Ungu.
1: Oke, dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Melly juga sih sebenarnya.
0: Bener, bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang Teh Melly.
1: Oke.
0: Gitu, dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Uh-uh. Jadi dia pakai voice note, uh-uh. Dia bikin melodi jadi otak. Na-na-na-na-na-na okay, gitu. Okay, okay. Baru bikin lirik.
1: Wow.
0: Jadi dia nggak tahu tuh chordnya di mana sebenarnya.
1: Berarti dia cukup jenius ya.
0: Cukup jenius.
1: Luar biasa teman-teman.
0: Benar.
1: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
0: Benar.
1: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
0: Bisa dong. Dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
1: Udah ada video klipnya.
0: Ada, lucu loh kita.
1: Lucu ya.
0: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
1: Oh Korea.
0: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
1: Oke.
0: Dan kita benar-benar nggak make up, ya, benar-benar pakai kamera HP doang. He-he. Dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
1: Wow.
0: Dan cuma pakai HP, nggak pakai gimbal. Dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
1: Wow.
0: Kuat, bikinnya.
1: Kuat juga ya berarti si
0: Anggi. Kuat ibu Anggi ini. Luar hebat.
1: Biasa. Hebat. Padahal lagu andalannya lelah ya.
0: Iya.
1: Tapi dia kuat.
0: Kuat.
1: Wow. Berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
0: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Tapi kita semangat.
1: Tapi harus semangat ya kan, demi album beda.
0: Betul, jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
1: Udah ada video klip.
0: Ada video klip, ada video lirik.
1: Luar biasa.
0: Gitu.
1: 9 lagu udah ada video klipnya.
0: Udah, keluar serempak.
1: Hebat.
0: Gila,
1: hebat. Tapi selain itu ya teman pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
0: Yes.
1: Titi DJ.
0: Yes.
1: Wow.
0: Amazing.
1: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
0: Betul.
1: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh gimana ya,
0: segan juga nih, ya. Segan, iya.
1: Nah lu ceritanya waktu itu gimana?
0: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu. Abis itu tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu, pas banget 17 Agustus.
1: Oke.
0: Kita makan di restoran yang sama.
1: Nah inilah abis lomba berarti.
0: Abis rekaman.
1: Oh, abis rekaman.
0: Abis rekaman stringnya lelah.
1: Oke.
0: Ah, benar aku inget banget.
1: Terus
0: abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
1: Oke.
0: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Mm-mm. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, "Halo Om Thomas, apa kabar?"
1: Jadi, oh, halo. Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
0: Benar. Jadi yang penyembatan nih adalah Om Thomas.
1: Oke.
0: Gitu. Anggi, Mel, kenal, ayo kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
1: Okay. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
0: Baru nyampe. Terus kayak, "Oh, halo, aku tahu kamu Mel," gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
1: Oke.
0: Okay. Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana. Gitu jadinya bestie gitu.
1: Okay. Jadi udah bestian nih ya.
0: Udah enak banget.
1: Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
0: Benar.
1: Duet.
0: Ya jadi project bestie nih tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan? Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
1: Iya, pasti
0: gitu.
1: Nyaman juga ya.
0: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
1: Oke.
0: Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
1: Oke.
0: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung juga kan.
1: Nah, itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi bilang, ini Mel, lagu ini.
0: Aku yang minta.
1: Oke.
0: Aku yang minta.
1: Terus respon?
0: Gini. Suatu malam.
1: Oke, suatu malamku sendiri.
0: Suatu malam di sebuah meja makan.
1: Oke. Kan? Meja makan terus ya.
0: Iya, karena kita suka banget makan bareng ya kan.
1: Terus.
0: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
1: Oke. Okay.
0: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
1: Langsung gitu, boleh.
0: Kan? Boleh. Boleh dong.
1: Oke. Okay.
0: Langsung aja hubungin ini gitu kan.
1: Oke.
0: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
1: Apa tuh?
0: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas,
1: langsung ayo.
0: Ayo, aku setuju gas, katanya gitu.
1: Wow.
0: Amazing kan. Aku menangis, literal menangis. Kayak karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
1: Wow.
0: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
1: yang gak respect lah ya sama Diva.
0: Siapa yang gak respect Diva, yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi, Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah. Salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Mm-mm. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Mm-mm. Ya kayak dream come true lah.
1: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
0: Oke, boleh.
1: Boleh dong, dikit dong.

0: Pantes Mami Titi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Bro 2. Pasti juga Mami Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mami Titi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet nih gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Melisa Darusman. Okay. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian. Okay. Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy. Walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya? Membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini nih yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian. Oke, gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Ya tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun
0: happy,
1: apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy,
1: boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan?
1: Boleh.
0: Sambil masak oke tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri.
1: Bisa boleh banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya. Iya. Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh kan? Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih, pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok.
1: Cocok.
0: Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah, bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Yeah. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
0: Oke, kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, let's go.

0: Melisa semua, ya tepuk tangan dong. Thank you Melisa.
1: Terima kasih.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, bareng sama Jessica ya. Kali ini di ruang dengan kamu ya, di segmen Jaga Malam nih teman Pro 2. Jadi buat kamu nih teman Pro 2, tenang aja ya, malam ini kamu bakal ditemenin Jessica dari jam 8 sampai jam 12 malam nanti. Jadi teman Pro 2, tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, tadi aku udah kenalan ya sama kamu ya, siapa yang ada di ruang dengar kamu ya di jam 8 ini. Dan pastinya Jessica udah gak sabar banget ya buat menyapa teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Gimana nih kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga kamu baik-baik aja ya menjalani hari Rabunya ya teman Pro 2 ya. Dan aku harap juga kamu hari ini tetap bahagia, tetap senang, tetap ceria ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga ditemenin sama Pro 2 FM ya. Dan kali ini teman Pro 2, aku nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 12 ya. Jadi tenang aja, aku gak kemana-mana kok teman Pro 2. Aku tetap nemenin kalian di sini di ruang dengar malam hari ini ya. Jadi buat kamu nih teman Pro 2, kamu bisa nih sharing-sharing sama kita ya di malam hari ini ya. Mungkin juga mau request-request boleh lah ya, gitu ya teman Pro 2. Dan pastinya Jessica kali ini tetap nemenin kamu ya di jam 8 ini. Kita masuk ke segmen kita yang pertama nih teman Pro 2 pada hari Rabu ini 29 Juli 2026. Wow, gak kerasa ya teman Pro 2, udah di akhir bulan Juli aja. Padahal Juli nih perasaan baru gitu ya teman Pro 2, gak terasa banget. Memang sepertinya dari Januari sampai Juli pun gak terasa ya, tiba-tiba udah Juli akhir aja gitu ya teman Pro 2. Nah tapi kita mau bahas dulu nih salah satu komunitas ya teman Pro 2 yang mungkin ini juga termasuk komunitas yang unik banget ya teman Pro 2 ya, yang ada di mana aja ya. Ini tersebar di Indonesia, di luar negeri juga pastinya banyak banget nih komunitasnya nih teman Pro 2. Nah, kita bakal membahas salah satu komunitas yang hobinya nih unik ya teman Pro 2 ya. Karena di zaman sekarang nih hobi ini nih gak cuma soal olahraga, musik, fotografi, atau mungkin hal-hal yang seni gitu ya teman Pro 2 ya. Ada juga komunitas yang hobinya nih justru unik nih, karena mereka ini suka melihat ke atas. Apa ya di atas itu nih teman Pro 2? Coba deh kamu lihat di atas kamu kira-kira ada apa nih teman Pro 2? Apakah plafon aja? Bukan ya. Tapi kalau kita di outdoor ya teman Pro 2, kalau kita keluar gitu ya, itu di atas kita ada langit. Nah inilah yang bakalan kita bahas pada malam hari ini ya teman Pro 2, yakni komunitas astro. Astronomi. Mungkin masih banyak orang yang berpikir astronomi itu cuma buat ilmuwan aja gitu ya, atau mahasiswa jurusan fisika atau astronomi gitu ya. Aku juga gak tahu ya teman Pro 2 ya, apakah ada. Padahal nih kenyataannya nih siapapun nih bisa ya melihat, belajar mengenai bintang, planet, galaksi, bulan gitu ya teman Pro 2 ya, ini siapapun bisa. Nah, komunitas astronomi ini rutin mengadakan kegiatan seperti stargazing ya teman Pro 2, atau pengamatan langit menggunakan teleskop yang mereka punya gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi bukan cuma itu gitu ya, mereka juga sering mengadakan kelas pengenalan benda langit, diskusi fenomena astronomi, bahkan edukasi tentang gerhana, hujan meteor, atau fase bulan. Nah mungkin tadi kamu keluar ya di luar rumah kamu ya teman Pro 2, atau mungkin kamu lagi di luar sambil melihat, coba deh kalian lihat langit kita pada malam hari ini teman Pro 2. Bulannya indah banget, bulannya purnama nih teman Pro 2, dimana bulannya tuh bulat sesar dengan bisa dibilang cahayanya indah banget ya buat dilihat malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Ini nih sedikit fun fact ya pada malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan yang menarik nih dari komunitas astronomi ya teman Pro 2 ini adalah kegiatan mereka yang sering dilakukan di ruang terbuka itu tadi, atau di outdoor, jauh dari polusi cahaya kota. Jadi selain belajar sains ya teman Pro 2, anggotanya juga bisa menikmati suasana alam sambil mengamati langit yang penuh dengan bintang. Nah banyak banget nih anak muda yang akhirnya bergabung karena awalnya hanya penasaran nih melihat Saturnus lewat lewat teleskop gitu ya teman Pro 2, atau planet-planet lain lewat dari teleskop gitu ya. Nah sekali melihat cincin Saturnus secara langsung, rasa penasaran itu biasanya berubah menjadi ketertarikan untuk belajar lebih jauh tentang alam
alam semesta. Dan yang paling penting ya teman Pro 2 ya, komunitas astronomi ini bukan hanya soal melihat bintang, tapi mereka juga belajar cara untuk berpikir secara ilmiah, memahami fenomena alam, hingga meningkatkan rasa ingin tahu kepada dunia di sekitar kita. Jadi kalau teman Pro 2 selama ini kamu kira astronomi itu rumit ya teman Pro 2, mungkin sekarang nih saatnya melihat dari sisi yang lebih seru dan menyenangkan. Nah teman Pro 2, aku masih nemenin kamu ya malam hari ini, tapi tenang ya teman Pro 2, aku masih mau puterin nih lagu-lagu pilihan buat temenin malam hari kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 bareng sama Jessica di ruang dengar kamu ya, pastinya malam hari ini ya. Dan kali ini teman Pro 2 di Rabu malamnya kita membahas tentang obrolan komunitas dengan topik komunitas astronomi. Nah lanjut nih teman Pro 2, kita membahas nih dari komunitas astronomi ya. Nah, salah satu hal yang membuat komunitas ini menarik adalah kegiatan mereka yang selalu mengikuti fenomena langit yang sedang terjadi. Misalnya aja ketika ada hujan meteor, atau mungkin ada gerhana bulan, gerhana matahari, atau saat planet-planet tampak sejajar. Momen seperti ini biasanya dimanfaatkan ya oleh komunitas astronomi untuk mengadakan acara pengamatan bersama yang terbuka untuk masyarakat. Nah, selain membawa teleskop nih, biasanya para anggota juga menjelaskan apa yang sedang diamati. Jadi masyarakat nih gak hanya melihat doang ya teman Pradua, tetapi juga memahami kenapa fenomena tersebut bisa terjadi. Nah, di era media sosial kayak sekarang ya teman Pradua ya, komunitas astronomi juga semakin aktif nih untuk memberikan foto-foto hasil pemotretan langit atau biasanya nih langit malam gitu ya teman Pro 2 ya, yang namanya itu astrofotografi. Nah, foto Bima Sakti juga biasanya udah mulai banyak juga ya teman Pro 2 berseliweran gitu ya. Atau mungkin bulan dengan detail kawahnya, atau mungkin juga nebula warna-warni yang sering membuat orang kagum gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, itu memang banyak banget. Bahkan kalau di luar negeri juga nih, fenomena seperti aurora ini juga menjadi santapan gitu ya bagi orang-orang yang merupakan bagian dari komunitas astronomi gitu ya teman Pradua ya. Namun di balik foto yang indah itu pastinya ternyata dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Ada yang rela begadang sampai semalaman mencari lokasi minim cahaya, bahkan menunggu cuaca cerah demi mendapatkan satu gambar yang terbaik. Nah, komunitas astronomi juga sering mengajak anggotanya belajar menggunakan aplikasi peta langit di smartphone. Jadi tanpa teleskop pun kita sebenarnya udah bisa melihat atau mungkin mengenali rasi bintang, arah planet, hingga posisi bulan hanya dengan bantuan aplikasi saja. Ini membuktikan bahwa teknologi justru membuat astronomi semakin mudah dipelajari oleh siapa saja nih teman Pro 2. Dan yang gak kalah penting nih ya adalah komunitas astronomi ini juga sering mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap polusi cahaya. Lampu kota yang terlalu terang ternyata ini

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Welcome back to Mo Pro 2 di 105,5-nya. Dan malam hari ini kita masih membahas tentang topik kita pada hari Rabu ini, teman Pro 2 ya, di segmen obrolan komunitas, yakni komunitas astronomi ya teman Pro 2 ya. Dan lanjut aja nih teman Pro 2 sebelum ku tutup ya dari segmen astronomi, komunitas astronomi ini ya teman Pro 2 ya. Dan kamu mungkin ya, ini kita refleksiin bareng kali ya, pernah gak sih membayangin kalau cahaya bintang yang kita lihat pada malam hari ini sebenarnya berasal dari jutaan bahkan miliaran tahun yang lalu. Artinya nih teman Pro 2, kita akan melihat langit malam jika kita juga sedang melihat jejak masa lalu alam semesta. Nah, sebuah fakta sederhana yang membuat kita sadar bahwa masih begitu banyak hal yang belum kita ketahui. Itulah mengapa ya teman Pro 2 ya, komunitas astronomi ini gak hanya mengajarkan tentang planet atau bintang. Mereka juga mengajarkan rasa ingin tahu, kesabaran, ketelitian, dan semangat untuk terus belajar. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin ingin gitu ya, mulai mengenal astronomi ya, ini gak harus kamu langsung membeli teleskop ya teman Pro 2 ya, yang mahal itu. In this economy era ya teman Pro 2 ya, jangan gitu. Kalian bisa memulai dari mengamati fase bulan, mengenali rasi bintang, mengikuti informasi fenomena langit, atau datang ke kegiatan komunitas astronomi yang biasanya terbuka nih untuk umum. Siapa tahu ya teman Pro 2 ya, dari hobi sederhana gitu ya, melihat langit malam gitu ya, ini muncul ketertarikan baru terhadap dunia sains, teknologi, bahkan karir di bidang antariksa. Karena pastinya teman Pro 2 ya, semakin kita mengenal alam semesta, semakin kita menyadari betapa luasnya dunia yang kita tempati dan betapa pentingnya menjaga satu-satunya rumah yang kita miliki, yaitu bumi teman Pro 2. Jadi buat kamu ya teman Pro 2 ya, nanti malam nih atau sekarang ya teman Pro 2 ya, kamu bisa lirik deh kira-kira malam hari ini bulannya seperti apa, atau mungkin bintangnya kelihatan atau enggak gitu ya. Kayak tadi aku udah sempet mention ya teman Pro 2 ya, malam hari ini lagi bulan purnama ya, bulannya lagi bulat sesar gitu ya teman Pro 2 ya, keren banget, cahayanya indah banget. Kalau kamu mau lihat teman Pro 2, coba deh kamu keluar mungkin dari rumah kamu teman Pro 2, lihat gitu ya betapa indahnya langit malam pada malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Coba kita sempatin nih untuk menengok ke atas gitu ya, gimana sih bentuk langit pada malam hari ini, mungkin ada bintang atau planet atau bahkan inspirasi baru yang sedang menunggu untuk ditemukan gitu ya teman Pro 2 ya. Dan Jessica masih masih ada di ruang dengar kamu ya teman Pro 2 ya, Jessica gak kemana-mana ya, karena nanti di jam 9 kita akan masuk ke segmen selanjutnya yakni lifestyle ya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Ria, teman terbaik kamu.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
3: Teman terbaik kamu.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2, kali ini ditemenin sama Jessica di segmen lifestyle ya. Karena kita udah di jam 9 malam ya teman Pro 2 ya. Gak terasa tadi ya, udah sejam aja tadi kita di obrolan komunitas. Lanjut nih kita bakal di segmen lifestyle. Nah teman Pro 2, di malam hari ini kita membahas satu topik yang menurut aku menarik banget ya. Pastinya ini juga setiap kita bersosialisasi, berteman, berkomunikasi juga ini menjadi salah satu hal yang kita sering banget lihat gitu ya teman Pradua ya. Mungkin selama ini juga kita mengenal istilah green flag atau red flag aja gitu ya dalam hubungan asmara. Tetapi sadar gak sih ternyata dinamika hubungan tersebut juga gak hanya terjadi pada pasangan aja, tapi juga dengan lingkaran pertemanan ya, atau circle kamu gitu ya teman berdua ya. Nah hubungan pertemanan alias friendship ini juga punya cerita yang pastinya unik ya. Pasti kamu nih, friendship kamu dengan teman kamu lainnya nih ada yang berbeda gitu ya teman berdua ya. Nah biasanya nih Gen Z nih teman berdua kayak kita semua gitu ya, ini terkenal banget akan kekreativitasannya gitu ya teman Pradua ya. Karena mereka sendiri bisa membuat salah satu istilah gitu ya yang bisa menggambarkan semacam tipe-tipe teman gitu ya teman Pradua ya. Buat kamu nih yang belum tahu gitu ya istilah gaul ala Gen Z sekarang gitu ya teman Pradua ya, tipe-tipe teman ala Gen Z gitu ya teman Pradua ya, ini bakal aku spill ya teman Pradua ya. Yang pertama nih yakni adalah low maintenance friend nih teman Pradua, atau tipe sahabat anti ribet. Nah teman Pradua, kamu punya gak teman gitu ya yang mungkin jarang banget komunikasi, tapi pas kumpul suasananya jadi tetap gak ada canggungnya gitu ya teman Pradua ya. Dan kalau ada cerita nih malah bikin kita malah semakin semangat gitu buat membahasnya gitu ya teman Pradua ya. Nah tipe seperti ini dianggap green flag ya, karena dalam hubungan pertemanan biasanya didasari rasa percaya tanpa ada tuntutan untuk selalu memberi kabar. Nah tipe low maintenance friends ini juga sangat menghargai ruang personal dan kesibukan masing-masing. Jadi minim banget nih drama dan kesalahpahaman terjadi gitu ya teman Pradua ya. Nah mungkin kamu sama teman kamu ini tipe yang kayak gini ya teman Pradua ya. Nah ini ada beberapa tipe lainnya ya, Jessica bakal infoin juga nih teman Pradua. Tapi sebelum itu aku mau puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat temenin malam hari kamu.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
2: Teman terbaik.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, end game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kembali lagi nih di ruang dengar kamu ya, bareng sama Jessica ya. Kita malam hari ini membahas segmen lifestyle ya teman Pro 2 ya, dengan topik mengenal 5 tipe teman lewat istilah gaul ala Gen Z. Tadi yang pertama ya teman Pro 2, kita membahas tentang low maintenance friends atau tipe sahabat yang anti ribet ya teman Pro 2 ya. Mereka nih sering dibilang kayak jarang-jarang catch up, jarang-jarang kontak-kontakan, tapi sekalinya ketemu nyambung gitu, kayak bluetooth gitu ya teman Pro 2, nyambung aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua nih teman Pro 2, yakni energy vampire nih teman Pro 2, atau tipe yang menguras energi gitu ya teman Pro 2 ya. Beda banget nih sama yang pertama. Pastinya dengan tipe energi vampir ini adalah julukan bagi teman yang kehadirannya sering membuat kita lelah secara emosional. Nah, tipe yang kayak gini nih teman Pro 2 ini menggambarkan seseorang yang selalu membawa energi negatif ke dalam hubungan pertemanan. Dan pastinya teman Pro 2 ya, ini juga punya ciri-cirinya nih. Yang pertama nih teman Pro 2 ya, adalah mereka yang fokus pada masalah sendiri dan mengecilkan masalahmu gitu ya. Nah, bahayanya nih, mereka ini manipulatif dan juga bisa memanfaatkan kepedulian kamu untuk menguras energi dan juga mental kamu. Nah, kalau kamu punya teman yang tipenya kayak gini atau teman Pro 2, kamu harus pinter-pinter banget nih untuk memasang batasan kamu pastinya ya teman Pro 2. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga nih teman Pro 2, ini ada tipe teman trauma dumping nih teman Pro 2, atau si tukang curhat yang berlebihan. Nah, kalau kamu teman Pro 2 punya teman gitu ya, yang kalau lagi saling cerita dalam hubungan pertemanan ini, pas dia ini sebenarnya kita kan wajar ya kalau saling sharing gitu ya sama teman ya, kayak aku lagi gini nih, aku lagi gini gitu kan ya. Nah, ini beda nih sama orang-orang yang tipe si trauma dumping gitu ya teman Pro 2 ya. Mereka nih kalau udah masuk dibilang dalam sebuah permasalahan gitu ya teman Pro 2 ya, dia malah suka banget meluapkan emosi atau masalah hidupnya ini secara beruntun tanpa melihat kondisi dan persetujuan dari si pendengarnya gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, niat awalnya memang kamu gitu ya ini bersedia menjadi pendengar yang baik, tapi kalau teman kamu nih ya terus-terusan kayak ngasih energi negatif juga ya dari cerita itu juga bisa bikin kamu stres gak sih teman Pro 2 gitu ya. Dan pastinya juga kayak bikin bingung sendiri gitu, kita harus ngapain gitu ya, dan juga malah ikutan cemas gitu ya teman Pro 2. Kadang ada yang bisa seperti itu loh bahkan. Nah, teman Pro 2 itu tadi ya ketiga tipe teman gitu ya lewat bahasa gaul ala Gen Z gitu ya. Ada yang pertama tadi kita ulangin ya, ada low maintenance friend, terus juga ada energy vampire, dan yang ketiga adalah trauma dumping. Nah, teman Pro 2 ada beberapa lagi nih tipe teman lewat istilah gaul Gen Z, jadi bakal kita bahas nanti ya teman Pro 2, tapi tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Ria, teman terbaik kamu.

Ikan penja atau ikan seribu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan penja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembang biakan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat, yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tetap untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau beme, dan selanjutnya dikatakan rakda

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
3: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
4: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan.

0: dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Yah, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
0: Betul.
2: Teman terbaik kamu.

0: setia.
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf mas, saya tidak sengaja.
1: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Ya, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wa.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita dengerin bareng ya lagu dari Samuel Cipta, Pencuri Malam ya. Cocok banget buat malam hari ini ya teman Pro 2 ya pastinya ya. Dan kali ini ditemenin sama Jessica juga nih, kita lanjut untuk membahas topik pada malam hari ini ya teman Pro 2 di segmen lifestyle kita, yakni tipe teman lewat istilah gaulnya Gen Z ya teman Pro 2 ya. Dan yang keempat nih, tadi kita udah membahas 3 tipe teman ya teman Pro 2. Yang keempat langsung aja ada platonis soulmate. Pernah gak sih teman Pro 2 kamu ngerasa punya ikatan batin yang kuas alias sefrekuensi abis gitu ya dengan sahabat kamu? Kalian punya selera humor yang sama, saling tahu rahasia masing-masing, bahkan selalu ada di momen terpuruk gitu ya teman Pro 2. Tapi diantara kalian gak ada ketertarikan secara asmara gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, kondisi ini disebut platonic soulmate. Nah, melansir dari Very Well Mind nih teman Pro 2, bahwa ciri-ciri teman dengan tipe ini bisa dilihat dari adanya hubungan yang dua arah gitu ya, saling pengertian dan mendukung pastinya ya teman Pro 2, dan tetap menjadi diri sendiri. Tipe yang kayak gini ini membuktikan bahwa kehadiran belahan jiwa ini gak melulu harus berakhir jadi pasangan gitu ya, tetapi bisa berwujud gitu ya dari sahabat sendiri. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, sebagai penutup juga ya, tipe teman lewat istilah gaul ala Gen Z nih adalah circle hopper. Nah teman Pro 2, kamu pernah ngelihat gak sih seseorang yang punya kemampuan sosial yang sangat tinggi? Mereka bisa masuk dan berteman dekat dengan kelompok manapun, termasuk dalam kategori circle hopper gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, biasanya nih sisi positifnya nih, jika kamu memiliki teman tipe yang kayak gini ya, obrolan kamu nih bisa let it flow banget ya, benar-benar ada pembahasan yang bakal dibahas ya setiap kalian hangout bareng gitu ya. Dan mereka juga punya wawasan yang luas banget juga. Tapi sisi negatifnya, mereka ini cepat menghilang dan kurang memiliki loyalitas secara emosional. Nah, mengetahui istilah pertemanan di atas ya teman Pro 2 ya, tadi yang udah kita udah bahas nih, ini juga bukan berarti kamu langsung menjauhi teman-teman kamu juga ya teman Pro 2 ya. Justru dengan dinamika hubungan pertemanan Gen Z ini, kita bisa lebih bijak nih untuk memposisikan diri dan juga memberikan batasan diri dalam pertemanan demi menjaga kesehatan mental kita juga ya teman Pro 2 ya. Nah, itu dulu ya teman Pro 2 pembahasan kita di segmen lifestyle pada malam hari ini edisi Rabu 29 Juli 2026. Tenang aja teman Pro 2, aku masih nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi terakhir ya di segmen cerita penutup hari pada malam hari ini ya teman Pro 2 di jam 10 malam. Tapi sebelum itu aku mau puterin dulu nih lagu dari Katiana featuring Nadif Basalamah, Ceritaku Ceritamu.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi ya bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu pada malam hari ini, edisi Rabu 29 Juli 2026. Dan teman Pro 2 pastinya Jessica nemenin kamu di malam hari ini ya dengan segmen cerita penutup hari. Dan gimana hari ini teman Pro 2? Kamu ngerasain capek kah? Atau mungkin kamu happy-happy aja hari ini teman Pro 2? Atau mungkin kamu yang lagi gak sadar kalau kamu nih lagi kecapean gitu ya teman Pro 2 dengan kondisi kamu gitu. Atau mungkin kamu gak aware ya, langsung lempeng-lempeng aja lah dengan kondisi kamu ya teman Pro 2 ya. Coba deh kamu sekarang refleksiin bareng ya teman Pro 2 dengan topik yang kali ini bakal aku bahas ya teman Pro 2, yakni tentang tanda kalau kamu lagi burn out. Nah, kamu perlu banget tahu ya teman Pro 2 burn out itu apa ya. Burn out itu sendiri pastinya ini kondisi di mana kamu benar-benar yang udah capek secara mental, secara fisik gitu ya. Dan hampir dialamin oleh semua banyak orang ya teman Pro 2 ya. Banyak banget orang yang ya mungkin udah merasakan burn out ya. Apalagi tentang aktivitasnya, baik bekerja, baik kuliah, atau mungkin sekolah gitu ya. Ini dengan segala macam aktivitas tambahannya ini membuat kalian ngerasa burnout gitu ya teman Pro 2 ya. Nah sayangnya nih teman Pro 2 ya, banyak banget orang yang juga gak aware nih dengan kondisi dia sendiri. Langsung yang lempeng-lempeng aja atau mungkin ya udahlah jalanin aja gitu ya teman Pro 2. Padahal semestinya ya teman Pro 2, kondisi ini nih kita dimana kondisi kita harus lebih mengerti diri sendiri itu kayak gimana gitu ya teman Pro 2 ya. Langsung aja nih kita bahas tentang tanda-tanda kalau kamu nih sedang burn out gitu ya. Atau mungkin tanda-tanda ketika burn out itu muncul ya pada diri kamu ya teman Pro 2 ya. Karena kadang nih banyak banget orang yang menganggap burn out ini malas gitu ya teman Pro 2. Ternyata beda loh. Bukan malas, tetapi memang burn out aja gitu ya. Nah ada tanda-tandanya nih teman Pro 2. Yang pertama adalah kehilangan minat pada hal yang biasa ia lakukan dan bikin ia bahagia. Biasanya kalau orang udah kehilangan minat kayak gini ya teman Pro 2 ya, ini baik terhadap hobi atau rutinitas harian yang ia jalani, ini bisa berarti orang ini adalah orang yang sedang mengalami burnout. Survei pada tahun 2021 juga mengungkapkan bahwa 79% karyawan ini mengalami burnout, dengan 26% diantaranya melaporkan hilangnya minat terhadap pekerjaan. Itu dilansir dari Your Tango ya teman Pro 2 ya. Nah, rasa apatis terhadap hal-hal yang dulu ia suka ini menjadi tanda burnout ya. Tetapi ini juga bisa banget juga menjadi tanda dari depresi. Nah, meskipun burnout ini seringkali muncul akibat stres yang berkepanjangan dan dapat membaik saat stres itu berkurang, depresi ini justru cenderung lebih menyeluruh ya dampaknya teman Pro 2 ya. Makanya ini benar-benar harus kita aware gitu ya teman Pro 2, terutama kita nih ya para generasi muda gitu ya. Nah, depresi sendiri juga dapat mempengaruhi suasana hati, energi, minat, dan juga pastinya ini sangat berpengaruh pada aspek kehidupan kita ya teman Pro 2, tanpa adanya pemicu eksternal yang jelas gitu. Nah, lebih dalamnya lagi nih teman Pro 2 aku bakal bahas lagi, tapi sebelum itu nih aku mau ngingetin buat teman-teman Pro 2, aku lagi buka line interaktif ya. Jadi buat kamu yang mau cerita-cerita tentang cerita penutup hari kamu dengan topik tanda sedang burnout, ataukah kamu pernah mengalami burnout, kamu cerita-cerita aja teman Pro 2, sharing di sini bareng sama Jessica. Langsung aja ke WhatsApp kita di 08127722105. Dan teman Pro 2 tenang ya, aku masih nemenin kamu di ruang dengar, jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Ria, teman terbaik kamu.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Teman terbaik.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Sering beratnya inflasi kali.
3: Teman,

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 di ruang dengar kamu. Kali ini bersama dengan Jessica di cerita penutup hari. Dan malam hari ini kita membahas tentang tanda kalau kamu sedang burn out ya teman Pro 2 ya. Nah selanjutnya nih yang kedua nih teman Pro 2 adalah tandanya mudah capek tanpa alasan. Merasa lelah nih ya tanpa alasan yang jelas, ini bukan berarti kamu malas ya teman Pro 2. Bisa jadi bahwa ini adalah tanda kamu sedang kewalahan yang akhirnya membuat diri merasa terkuras energinya. Kondisi ini juga sering banget ya disebabkan oleh burnout itu sendiri ya teman Pro 2 ya. Nah ini juga ada penelitiannya nih dari jurnal World Psychiatry pada tahun 2016 lalu, ada 3 dimensi dalam burnout. Salah satunya adalah kelelahan yang ekstrim. Kelelahan ini juga kemungkinan disebabkan oleh stres sehingga kamu tetap merasa lelah meskipun sudah cukup tidur. Itu yang kedua, dan yang ketiga merasa terputus dengan lingkungan sekitar. Karena biasanya nih teman Pro 2 ya, kalau kita udah mulai ngerasa kayak gini, ini kita benar-benar yang maunya cuma sendiri aja gitu ya teman Pro 2 ya. Nah ini ada penelitiannya juga nih teman Pro 2. Ini dari pekerja sosial klinis berlisensi yakni Lauren Lieberman. Ini juga menjelaskan bahwa salah satu gejala burnout ini ditunjukkan dengan adanya penarikan diri. Jadi lebih introvert gitu ya teman Pro 2 ya. Mereka ini menarik diri dari keluarga, teman, sahabat kayak gitu ya. Dan tidak memiliki kepastian untuk berinteraksi secara bermakna atau menjalin rutinitas tanpa benar-benar mendengarkan dan memperhatikan lingkungan sekitar. Nah, hal seperti ini ya teman Pro 2 ya, bukan karena malas bersosialisasi atau gak peduli, melainkan karena begitu kelelahan dan kewalahan, sehingga ini benar-benar seolah dia ini lagi terpuruk banget ya teman Pro 2 ya. Ini juga merupakan salah satu ciri-ciri orang yang depresi juga ya teman Pro 2 ya, kalau dibiarin begitu aja. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat nih, kita langsung bahas aja ya teman Pro 2. Ini jadi gampang kesal atau mungkin anger isunya terkena ya teman Pro 2 ya. Nah kalau kamu atau mungkin teman kamu ya teman Pro 2 ya mengalami kewalahan dalam bekerja, terus juga capek, bisa menarik diri, terus tiba-tiba dia juga jadi gak bisa mengendalikan emosi gitu ya teman Pro 2 ya, atau jadi gampang kesal, mungkin ini salah satu cara atau ciri-ciri orang dengan burnout gitu ya teman Pro 2 ya. Nah ini bukan tentang malas ya, balik lagi ini gak tentang malas ya teman Pro 2 ya, tapi karena tidak kemampuan mengendalikan emosi yang berdampak dengan sikap yang mudah marah. Ini ada studinya juga ya teman Pro 2 dalam Journal of International Medical Research pada tahun 2022 ini menemukan bahwa kelelahan klinis yang berkepanjangan ini berkaitan dengan respon fisik yang berlebihan, termasuk ketegangan, mudah marah, dan juga gangguan tidur. Siapa nih teman Pro 2 yang mungkin kena ciri-cirinya nih teman Pro 2, ini mungkin ciri-ciri dia sedang burnout, dan bisa jadi ini menjadi tahapan awal dari fase depresi juga teman Pro 2. Ini yang benar-benar kita harus aware bareng-bareng ya, entah itu untuk diri kita, orang sekitar kita, sahabat kita, teman kita gitu ya, siapapun itu ya teman Pro 2. Kalau kita tahu ada orang yang tanda seperti ini, ayo kita rangkul, ayo coba kita sama-sama gitu ya, bantu gitu teman Pro 2, jangan sampai orang-orang seperti ini itu ditinggal sendirian seperti itu. Nah teman Pro 2 ini juga udah masuk nih dari Kak Lara. Katanya Kak Lara nih, pekerjaan yang kita miliki saat ini adalah impian bagi jutaan orang di luar sana. Mungkin Anda yang lelah, tekanan, ada lelah, ada tekanan, atau keadaan yang mungkin membuat kita merasa kurang nyaman di dalamnya. Namun jangan sampai rasa lelah itu membuat kita lupa untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah dititipkan kepada kita. Setuju Kak Lara. Maka dari itu teman Pro 2, hargailah pekerjaan yang kita miliki hari ini, jalanilah dengan ikhlas, niatkan karena Allah, sebab di luar sana masih banyak orang-orang yang sedang berjuang keras untuk mendapatkan kesempatan yang kita miliki saat ini. Terima kasih Kak Jisi
Jessica. Terima kasih juga Kak Lara udah bergabung bersama kita malam hari ini ya. Kita sapa-sapa nih Kak Lara. Halo Kak Lara. Gimana kabarnya Kak Lara? Semoga malam ini kamu baik-baik aja, bahagia selalu. Amin. Dan itu tadi ya, kalau dari Kak Lara gitu ya. Ini mengingatkan kita untuk tetap bersyukur ya teman Pro 2 ya. Karena balik lagi, memang kita ini banyak banget yang butuh, atau mungkin banyak banget orang yang memimpikan apa yang kita punya sekarang. Baik pekerjaan, baik mungkin di waktu kuliah gitu ya teman Pro 2 ya. Mungkin sekarang ada banyak yang masih belum bisa berkuliah, tapi kita udah kuliah. Tapi kamu ngerasa overwhelm, kamu ngerasa burn out dengan kuliah kamu. Nah, mungkin kita salah satu cara yang kita bisa lakuin adalah kita bersyukur itu tadi. Dan ini juga baru masuk ya dari Iren di Sungai Liat. Halo Iren deh, dari Iren di Sungai Liat. Aku pernah ngerasain burnout, stres saat dikejar deadline dan lain-lain, sampai pusing mau ngerjain kerjaan yang mana dulu. Kadang juga sampai nyari pelarian ke kegiatan lain. Benar, kita harus relax ya, jangan sampai burnout ini memakan kita, betul gak sih? Nah, jangan sampai juga kita nih lalai gitu ya dengan deadline atau mungkin kerjaan kita ini keasikan doom scrolling gitu ya. Ini jadi lupa gitu, tapi balik lagi. Kalau kita memang lagi burnout, kita butuh hiburan, it's okay ya teman Pro 2 ya. Mungkin cari hiburan yang

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Teman terbaik.

0: copot, copot, copot.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut, seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu, seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 nih, di penghujung segmen cerita penutup hari bersama dengan Jessica ya. Kali ini aku juga mau baca ini tentang tanda kalau kamu sedang burn out ya teman Pro 2 ya. Yang terakhir adalah sulit mengerjakan sesuatu tepat waktu. Nah teman Pro 2, lamban dalam mengerjakan pekerjaan ini sering dicap sebagai orang yang pemalas ya. Padahal itu juga bisa aja tanda bahwa kamu sedang mengalami burn out ya teman Pro 2 ya. Perasaan lelah secara mental yang sering muncul ini membuat kamu bingung harus memulai pekerjaan dari mana gitu ya. Mungkin ini juga salah satu yang relate sama Kak Iren tadi ya. Nah itu makanya Kak Iren juga ngerasa burnout gitu ya, dengan pekerjaannya yang banyak gitu ya, deadline-nya juga banyak, dikejar sama deadline gitu katanya ya. Nah keadaan mental dan emosional ini dapat semakin parah ketika mendapat tekanan dari rekan kerja untuk lekas membenahi diri. Alih-alih nih Tomo Prado ini menyelesaikan masalah utamanya padahal ya. Nah akibatnya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini justru jadi lebih lama. Itu ya Tomo Prado yang mungkin bisa membuat orang jadi semakin burn out gitu ya, dengan pekerjaannya, dengan mungkin deadline-nya juga gitu ya teman-teman Pradua, yang banyak banget yang sampai benar-benar bikin kewalahan, kecapean baik secara fisik dan juga mental. Nah itu tadi ya teman-teman Pradua, burnout itu benar-benar salah satu hal yang wajib banget kita aware ya teman-teman Pradua. Jangan sampai kamu terlena gitu ya dengan posisi kamu sekarang, lempeng-lempeng aja lah, aku juga gak begitu peduliin. Jangan ya teman-teman Pradua ya. Atau mungkin orang di sekitar kamu ya sedang mengalami burnout itu sendiri. Jadi buat kamu ya teman Pro 2, mungkin kamu perlu teman untuk saling sharing, atau mungkin kamu juga bisa meminta bantuan orang lain gitu ya teman Pro 2, supaya kamu ini gak burn out gitu ya. Atau mungkin kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu sukain gitu ya, yang lainnya. Karena pastinya kalau kamu juga udah lagi burn out nih, kadang juga udah gak ada tenaga ya untuk melakukan hal-hal yang lain. Tapi kayak Kak Iren tadi katanya burn out, tapi dia bisa mungkin mengalihkan dengan kegiatan lain yang bisa membuat dia senang lagi. Kayak gitu teman Pro 2. Coba kita sama-sama membenahi diri gitu ya teman Pro 2 ya. Jangan sampai kita ngerasa kayak lempeng-lempeng aja di dalam hidup kita, padahal kita sendiri lagi burn out, dan bahkan ini menjadi tanda-tanda bahwa kita sedang memasuki tahap untuk depresi. Seperti itu teman Pro 2. Dan yang terpenting itu tadi juga Kak Lara juga udah mention ya, tetap bersyukur gitu teman Pro 2. Sekian ya untuk malam hari ini, kita membahas cerita penutup hari bersama dengan Jessica di Rabu malamnya ya teman Pro 2, edisi 29 Juli 2026. Dan tenang aja teman Pro 2, Jessica masih nemenin kamu di jam 11 sampai jam 12 malam hari ini. Kita bakal berada di segmen Jazz Music. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Ria, teman terbaik kamu.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini

digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Amin. Lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu. Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap

kantorberitanasional.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 seiring dengan terdengar ya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Thank you.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, temu pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Jumpa lagi di 105,5 FM Pro 2, teman dan kamu. Teman Pro 2 pagi hari ini kita mengudara kurang lebih 19 jam ke depan. Dan pagi ini bersama aku Rima di edisi 30 Juli 2026. Kita bakal temani kamu 5 jam ke depan ya, dari jam 5 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tentunya teman Pro 2 dengan rangkaian program acara untuk menemani pagi hari kamu. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 nanti kamu akan mendengarkan Jazz Music Pro 2. Dilanjutkan di jam 6 sampai jam 9 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di jam 9 sampai jam 10 kamu bakal dengerin prioritas nasional teman Pro 2 ya, untuk reformasi birokrasi layanan pemberantasan narkoba. Gitu dia teman Pro 2 rangkaian acara yang udah aku siapin untuk menemani pagi hari kamu. Selamat beraktivitas dan sejauh terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: terapkan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
2: Nicki Minaj, Maroon 5, let's go.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
2: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
3: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
2: Iya bunda.
3: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
2: Iya bunda.
3: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
2: Berdoa dulu bunda.
3: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
2: Assalamualaikum bunda.
3: Waalaikumsalam sayang.
2: Dadah bunda.
3: Dadah sayang.
4: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
2: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
3: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
1: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
3: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
2: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Timnas Indonesia meraih juara umum kategori senior pada kejuaraan dunia Woodball ke-10 tahun 2020. Pasukan Merah Putih mengumpulkan total 4 emas, 2 perak, dan 1 perunggu di Malaysia. Selain itu, skuad Merah Putih berhasil merebut posisi keempat klasemen perolehan medali kategori Youth. Dan capaian kategori Youth tersebut berhasil diraih setelah kontingen Indonesia menyabet 1 medali emas tambahan. Hasil kategori Youth tersebut diraih Indonesia yang hanya menerjunkan sebanyak 2 orang atlet muda Indonesia di bawah Chinese Taipei, Malaysia, Hong Kong, China pada ajang tersebut. 4 medali emas senior diraih dari nomor tim fairway putra serta ganda fairway putri. 2 emas senior lainnya datang dari nomor perorangan fairway putri dan tim stroke putri. Pihak penyelenggara mencatat hasil tersebut pada pertandingan yang berlangsung hingga Rabu 29 Juli kemarin. Tim Indonesia juga berhasil meraih 2 medali perak fairway serta 1 perunggu nomor stroke. Ketua Umum Indonesia Woodball Association Aang Junadi memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh tim. Tuan rumah Malaysia menduduki peringkat kedua klasemen senior dengan raihan total 2 medali emas. Sementara itu, tuan pro 2 Indonesia dijadwalkan akan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan ajang 8 Ace Indonesia Open 2026 mendatang. Kejuaraan internasional tersebut akan digelar di lapangan kriket Udayana Bali tanggal 18 hingga 23 Agustus 2026. Teman pro 2, sekian info pro 2.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Lagi ngerasa gak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu. Karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Oke, itu Pro 2, selamat pagi, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, itu 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Bagi hari ini lumayan cerah cuacanya, terutama di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2, saya lihat. Gimana di daerah kamu teman Pro 2, apakah juga pagi ini cukup cerah untuk kamu mulai aktivitas ya? Gimana hari ini, hari Kamis 30 Juli, ya satu hari lagi kita di akhir bulan Juli teman Pro 2. Habis itu Agustus, kayaknya udah mulai banyak orang-orang mau ini ya, perayaan Agustusan, terutama untuk pawai baris-berbaris ya, drum bandnya juga udah mulai berbunyi teman Pro 2 ya. Nah, jadi buat kamu yang mau menjalani aktivitas, mau tahu perakhiran cuaca pagi hari ini, apakah nanti hujan, cerah, berawan ya. Untuk di Kabupaten Bangka sendiri teman Pro 2, hari ini diperkirakan cerah. Sementara di Pangkal Pinang juga cerah teman Pro 2. Tapi di Bangka Barat berawan, di Bangka Selatan diperkirakan juga berawan. Sementara di Bangka Tengah cerah banget seperti di Kabupaten Bangka dan juga Pangkal Pinang. Belitung Timur juga cerah dan di Belitung juga cerah. Untuk perkiraan suhunya di terendah 25 derajat Celcius dan tertinggi di 33 derajat Celcius. Untuk kelembabannya sendiri teman Pro 2 terendah di 56% dan tertinggi di 96% teman Pro 2. Dan selain dari perkiraan cuaca di Provinsi Bangka Belitung ya, ini juga katanya di bulan Agustus nanti teman Pro 2 itu bakal ada gerhana matahari total, tepatnya tanggal 12 Agustus di sejumlah belahan dunia. Dan fenomena ini kan terakhir kali itu terjadi 2 tahun yang lalu ya, tepatnya di bulan April tahun 2024. Sekarang di bulan Agustus tanggal 12 tahun 2026 ini katanya bakal ada lagi gerhana matahari total. Dimana gerhana matahari total ini teman berdua ya, terjadi kalau bulan melintas di antara matahari dan bumi sehingga menghasilkan bayangan yang sepenuhnya menghalangi cahaya matahari di berbagai belahan di dunia. Jadi fenomena kali ini bisa diamati di berbagai wilayah Greenland, Islandia, Spanyol Utara, dan Portugal Timur Laut teman Pro 2. Para pengamat di wilayah itu juga akan menyaksikan fase totalitas di mana langit menjadi gelap sejenak karena matahari benar-benar menghilang. Sementara itu gerhana matahari sebagian akan terlihat di beberapa wilayah Eropa, Afrika, dan juga Amerika Utara. Jadi fenomena ini hanya sebagian cahaya matahari yang akan tertutup ya. Sebelumnya juga fenomena gerhana matahari total terlihat dari Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada di bulan April tahun 2024. Tapi gerhana matahari total terakhir yang bisa diamati dari daratan Eropa adalah di tahun 2006. Selain itu fenomena pada bulan Agustus nanti, ini adalah gerhana matahari total pertama yang akan terlihat dari daratan Spanyol sejak tahun 1905. Aduh, udah lama banget tuh Pro 2 ya. Jadi ini adalah momen yang menghubungkan kita dengan alam semesta, mengingatkan kita bahwa keinginan untuk menjelajahi dan memahami adalah salah satu kekuasaan terbesar umat manusia. Bahkan nih tuh Pro 2, menurut NASA ya, gerhana matahari total berikutnya akan melintasi wilayah selatan Spanyol, Afrika Utara, Arab Saudi, dan Yaman di tanggal 2 Agustus 2027 tahun depan. Untuk wilayah daftar yang bisa melihat ya jalur totalitas gerhana di bulan Agustus nanti sepanjang 8.300 km itu dimulai di atas pesisir Arktik sekitar jam 1 yang melintasi daerah Kutub Utara sebelum bergerak ke arah Greenland, Islandia, Portugal, dan Spanyol bagian utara. Jadi para pengamat gerhana di Greenland juga diperkirakan ya akan menyaksikan fase totalitas selama lebih dari 2 menit. Mereka juga bakal berada di Spanyol Utara, mungkin ya bisa menyaksikan juga selama kurang lebih 20 detik ya. Gerhana ini juga akan melintasi Galicia yang kemudian Kepulauan Balearic di Spanyol saat sunset atau matahari terbenam, sehingga bisa mempercepat peralihan dari siang ke malam. Nah, juga untuk totalnya di Spanyol bisa disaksikan gerhana matahari total, sementara di Valencia juga bisa, Islandia, Alaska, Kanada, Maine,
kemudian Michigan, New York, Washington, kemudian Greenland, dan juga Senegal, Irlandia, Portugal, Aljazair, Maroko, Tunisia, Norwegia, Swedia, Jerman, Polandia, Austria, Spanyol, dan Rusia. Itu dia Tom Broadway untuk negara-negara yang mungkin bisa menyaksikan secara langsung gerhana matahari total. Cuma sayangnya Indonesia gak kebagian sih. Mungkin bukan jalurnya aja Tom Broadway. Lagi Tom Broadway, fenomena alam memang tidak bisa kita prediksi, apalagi perakhiran cuaca. Jadi untuk kamu yang lagi beraktivitas, selalu beraktivitas, nanti kita bakal balik lagi untuk memberikan kamu sejumlah informasi menarik hanya di Spada. Selamat pagi teman.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Tuh Pro 2 pasti di Spade. Selamat pagi teman Pro 2 pagi hari ini. Tadi kita udah kasih kamu lagu-lagu, informasi perakiran cuaca, bahkan jadwal untuk gerhana matahari total yang diperkirakan bakal tayang ya, bakal tayang, udah kayak film aja. Maksudnya bakal muncul gerhana matahari total, tapi bukan di Indonesia, di wilayah Eropa, Spanyol, Rusia, apalagi Norwegia, Portugal ya, pokoknya di daerah Eropa tuh. Cuman Indonesia gak kebagian untuk bisa melihat gerhana matahari total secara langsung. Selanjutnya teman Pro 2, ini dari Menteri Kesehatan yang menyiapkan berbagai teknologi kesehatan canggih ya. Gara-gara banyak warga Republik Indonesia, Indonesia merebut ke luar negeri. Jadi mereka mulai nih mau melakukan berbagai teknologi kesehatan canggih. Itu dari robotik, surgery, artificial intelligence, genomic hingga proton therapy yang menjadi strategi pengurangan jumlah masyarakat Indonesia biar gak berobat ke luar negeri. Nah di sisi lain teman Pro 2, pemerintah juga berjanji untuk mempermudah regulasi investasi ya, biar masyarakat mau berobat banyak-banyak ke Indonesia, dalam negeri aja, gak usah jauh-jauh ke luar negeri, biar teknologi kesehatannya juga bisa berkembang di dalam negeri teman Pro 2. Jadi Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Rizka Andalusia mengatakan bahwa masyarakat akan memilih berobat di Indonesia kalau kualitas layanan kesehatannya bisa menyamai negara-negara yang selama ini jadi tujuan wisata medis. Ya, make sense sih, teman Pro 2 ya. Jadi pemerintah saat ini sedang melengkapi rumah sakit di 62 kabupaten ataupun kota yang belum memiliki rumah sakit tipe C atau Madya. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat rumah sakit paripurna dengan berbagai teknologi kesehatan mutakhir. Bahkan pengembangan teknologi ini akan difokuskan pada 4 layanan prioritas, dari kanker, jantung, stroke, sampai urologi, nefrologi yang selama ini jadi alasan utama masyarakat mencari pengobatan ke luar negeri. Nah, bahkan itu Om Pro 2 ya. Salah satu teknologi yang sedang dipersiapkan oleh proton therapy adalah radiasi untuk kanker yang saat ini belum tersedia di Indonesia. Selain itu, teman Pro 2, robotik, teknologi operasi robotik juga akan terus dikembangkan. Jadi sejumlah rumah sakit swasta mulai berinvestasi pada layanan ini, termasuk pengembangan kedokteran nuklir. Jadi biar mempercepat masuknya investasi kesehatan ya, Kementerian Kesehatan juga akan menyederhanakan berbagai regulasi, mulai dari pelayanan kesehatan, alat kesehatan, sampai obat-obatan. Dan mereka juga akan mendorong skema joint venture dan juga transfer teknologi bagi industri alat kesehatan ataupun obat-obatan yang berteknologi tinggi. Nah, berdasarkan data dari Kesehatan Nasional yang terus meningkat setiap tahunnya, yang nilainya mencapai 613 triliun di tahun 2023 maksudnya, naik menjadi 630 triliun di tahun 2024 dan diperkirakan mencapai sekitar 660 triliun di tahun 2025. Ya, walaupun masih lebih rendah ya dibandingkan negara-negara tetangga, at least Indonesia udah mulai bergerak nih teman Pro 2, biar masyarakatnya enggak berobat ke luar negeri, tetap Indonesia aja. Yang pastinya harus ditingkatkan lagi pelayanannya maupun teknologi yang biar lebih canggih lagi untuk bisa menyembuhkan banyak masyarakat Indonesia teman Pro 2. Oke, nanti kita bakal balik lagi ya teman Pro 2 untuk membahas informasi-informasi menarik lainnya hanya di Spades. Selamat pagi teman Pro 2.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia.